0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Shot was fired inside.

Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mitra Radio Suara Jombang FM. Terakhir komposisi bagus milik Andrea and the Backbone sempurna sudah muncul untuk Anda menemani aktivitas Anda di hari ini. Di Rabu ya, 16 September 2026. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk berbagi kabar, catatan, dan informasi di program Cakrawala. Hari ini, hari Rabu, seperti biasanya nanti Radio Podcast Pojok Kesehatan juga akan hadir menghadirkan obrolan-obrolan interaktif dengan narasumber terkait yang pagi ini nanti akan mengambil obrolan tema tentang update kasus TB di Kabupaten Jombang yang beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, itu sempat menyita perhatian. Ya, ada muncul angka 1.500 kasus di Kabupaten Jombang ya yang terdeteksi terpapar TB atau tuberkulosis. Ya. Jadi info kemarin yang sempat muncul per 7 September 2026 ya, seminggu yang lalu, itu ada temuan kasus TB sebanyak 1.500 yang positif. Dan ini ditemukan dari program jemput bola yang berjalan sejak bulan April 2026. Sejak bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kasus mayoritas itu ditemukan pada usia produktif di atas 40 tahun hingga lansia. Meski ada juga anak-anak yang tertular dari orang dekat. Kementerian Kesehatan waktu itu juga melakukan penapisan di lingkungan pondok pesantren seperti di Ponpes Tebuireng, di mana puluhan santri juga terindikasi dan langsung kemudian mendapatkan layanan medis, mitra. Nah, ini ya, ada 1.500 warga yang terdeteksi TB dari hasil screening yang dilakukan sejak bulan April yang lalu. Nah, nanti akan kita bahas lebih mendalam kira-kira seperti apa sih data tersebut, kemudian juga faktanya di lapangan kayak gimana. Lalu tuberkulosis atau TB ini sebenarnya penyakit yang seperti apa? Ya. Tidak hanya sekedar batuk yang sebagaimana sebagian besar masyarakat tahu, kalau biasanya TB itu kaitannya dengan batuk ya, tapi ternyata lebih dari itu. Lebih dari itu, ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan, kemudian juga ketika ada pertanyaan apakah TB itu bisa disembuhkan? Bisa. Ya. Maka nanti akan kita hadirkan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, kemudian juga ada dari relawan pendampingan pengobatan pasien TB, ya, termasuk juga nanti kita akan hadirkan seorang penyintas TB yang sudah sembuh dari penyakit tersebut. Nah, nanti jam 9 sampai dengan 10 pagi di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Dan Anda juga bisa menyimak siaran live streamingnya di channel YouTube @Radio Suara Jombang. Jadi silakan pastikan Anda bisa mengikuti secara langsung diskusi interaktif kami. Dan Anda juga bisa berkolaborasi melalui 871717 dan silakan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Saya Nina Ahmad masih bersama dengan Anda di program Cakrawala. Sementara komposisi-komposisi bagus Indonesia Pertangan masih terus mengalir untuk Anda.

Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Yang ada di perjalanan tetap berhati-hati, pastikan rambu-rambu kendaraan, rambu-rambu lalu lintas yang ada di kanan kiri jalan atau mungkin juga di tengah marka. Ini Anda perhatikan karena kita tahu rambu lalu lintas adalah bahasa umum, bahasa universal.

dalam penyeragaman rambu lalu lintas global. Secara umum, rambu lalu lintas diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama, Mitra. Yang pertama, rambu peringatan yang biasanya berbentuk segitiga dengan bingkai merah. Lalu yang kedua, rambu larangan. Jadi yang tadi peringatan ya itu bentuknya segitiga berbingkai merah. Kalau yang larangan itu umumnya berbentuk lingkaran dengan garis diagonal merah. Nah yang ketiga ini rambu perintah yang biasanya berbentuk lingkaran biru. Terakhir rambu petunjuk yang memberikan informasi dan biasanya berbentuk persegi panjang atau persegi. Gitu ya. Ada 10 rambu lalu lintas yang penting. Yang pertama adalah rambu berhenti. Jadi bentuknya segi 8 merah dengan tulisan stop begitu. Artinya pengendara wajib berhenti sepenuhnya dan memberi jalan kepada kendaraan lain atau pejalan kaki sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian ada lagi yang berbunyi, tulisannya berbunyi begini, dilarang parkir. Kemudian di atasnya ada huruf P dengan bingkai merah yang dicoret. Nah, ini berarti melarang pengendara untuk memarkir kendaraan di area tersebut. Namun, biasanya masih diperbolehkan untuk berhenti sejenak. Terus, ada lagi nih, rambu lalu lintas berbentuk persegi. Persegi ya. Dengan gambar lampu merah, kuning, dan hijau. Ini memperingatkan pengendara akan adanya lampu lalu lintas di depan dan harus bersiap untuk berhenti atau jalan. Ada lagi yang berbentuk segitiga dengan gambar kereta api. Memperingatkan pengendara untuk waspada terhadap perlintasan kereta api di depan dan bersiap untuk berhenti. Ada juga rambu batas kecepatan yang bentuknya ada tulisan misalnya 80 km begitu. Yang dikasih lingkaran putih dengan bingkai merah dan angka di tengahnya. Yang ini menunjukkan batas kecepatan maksimum yang diizinkan dalam kilometer per jamnya. Ada juga rambu dilarang belok. Ini bentuknya lingkaran putih dengan bingkai merah dan panah berbelok. Panah berbelok kemudian dicoret. Ini artinya melarang pengendara untuk berbelok ke arah yang ditunjukkan. Ada rambu jalan satu arah nih. Nah, hati-hati ya. Ornamennya warnanya merah sama hitam. Jadi bentuknya persegi panjang dengan panah menunjuk satu arah. Yang ini menandakan bahwa jalan tersebut hanya boleh dilalui dalam satu arah yang ditunjukkan. Terus lagi. Bentuknya persegi berwarna biru, gambarnya orang menyeberang. Nah, ini menandakan area penyeberangan pejalan kaki dan pengendara harus memberikan prioritas. Terus, ada yang segitiga kuning dengan gambar jalan berbelok. Wah, ini juga mengingatkan kita pengendara akan adanya tikungan tajam di depan dan harus mengurangi kecepatan. Segitiga terbalik putih dengan bingkainya merah. Weh, apa ini? Ini menandakan bahwa pengendara harus memberi jalan kepada kendaraan dari arah lain, Mitra. Nah, ini. Jadi, ini ya rambu-rambu lalu lintas yang harus kita perhatikan pada saat kita berada di perjalanan. Jangan diabaikan begitu saja. Karena ini bisa menjadi penanda dan juga menjadi pemandu kita dalam berkendara. Nah, untuk memudahkan mengingat rambu lalu lintas, kita bisa menggunakan teknik mnemonik. Misalnya, merah berarti berhenti untuk rambu larangan ya. Atau kuning, itu berarti hati-hati untuk rambu peringatan. Gitu. Mematuhi rambu lalu lintas bukan hanya masalah kepatuhan hukum, Mitra. Tapi juga keselamatan. Karena mengabaikan rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan fatal loh dan berujung pada sanksi hukum. Di Indonesia sendiri, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dapat dikenakan denda dan bahkan hukuman kurungan, tergantung pada jenis dan dampak pelanggarannya. Rambu lalu lintas adalah panduan sangat penting bagi setiap pengguna jalan. Dan memahami dan mematuhi rambu-rambu ini tidak hanya menjamin keselamatan diri, juga sama-sama menjamin keselamatan
orang lain.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
2: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Lintas informasi.
6: Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini Mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, Mitra Panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya bahan bakar tercecer di Jalan Dr. Sutomo, nomor 15 Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulum menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Yang berprestasi, yang unik dari sebuah komunitas, atau yang lagi viral? Apa, siapa, dan bagaimana itu? Selalu saja ada kejutan di Pojok Tamu, sebuah sajian dialog interaktif yang dikemas secara santai dan menarik, mengupas tuntas sisi terdalam dari sosok yang dihadirkan. Simak program talkshow interaktif Pojok Tamu setiap hari Kamis jam 12 sampai dengan 1 siang, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
3: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
4: Hah? Serius?
3: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
5: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
3: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
5: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
6: Hah? Serius?
5: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
3: Tapi kan, aku cuma share.
5: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
1: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
7: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Radio Suara Jombang.

0: selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali hadir lagi di ruang dengar Anda, juga ruang visual Anda di kesempatan pagi hari ini di Radio Podcast Pojok Kesehatan edisi Jangan Anggap Sepele TB atau TBC, membaca temuan 1500 kasus di Jombang. Hari ini kita akan bedah lebih mendalam bagaimana sebenarnya ceritanya temuan 1500 kasus di Jombang, apakah itu benar? Kemudian kalau misalnya benar itu bagaimana? Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat agar senantiasa terbebas dari TB yang saat sekarang mau tidak mau masih tetap selalu mengintai kita semuanya. Sebuah penyakit yang memang benar-benar harus perlu diwaspadai oleh kita semuanya. Izinkan saya Dinamat yang berkesempatan untuk memandu Radio Podcast pada kesempatan kali ini akan bersama dengan Anda sampai dengan selama sekitar 45 menit ke depan. Dan Anda yang bergabung boleh nanti bisa manfaatkan 871717 atau juga bisa berikan atau tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sudah hadir bersama dengan saya tiga orang yang luar biasa yang hadir di studio pada kesempatan kali ini. Ada kawan-kawan relawan pendampingan pengobatan pasien TB, lebih tepatnya beliau ini adalah staf program Ya Bisa Peduli TBC, TBC, TBC. Yeah. Istilahnya apa sih? TB apa TBC sekarang ini?
1: TBC ya. TBC kalau sekarang ya, Mbak.
0: Ibu Ida Sukarsi SE, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ida.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu?
1: Alhamdulillah, luar biasa semangat.
0: Bu Ida ini salah satu ini ya, kawan-kawan komunitas yang begitu peduli terhadap keberadaan para penderita TBC, TBC gitu ya Bu ya. Saya udah terbiasa bilang TB sih Marai.
1: Iya, dulu memang ini ya TB, kita nyebutnya
0: TB
1: gitu
0: ya.
1: Aja ya.
0: Ya, tapi sekarang istilahnya lebih banyak TBC gitu. Baik, nah juga ada di depan saya Bu Novi Kusrini, Escap Nurse, MKES, beliau ini adalah programmer TBC, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Novi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Harus tetap luar biasa ya, di era yang sekarang ini.
0: Iya, banget. Kabarnya di beberapa waktu terakhir ini jangan juga di ini ya lagi gencar-gencarnya ini screening TB.
2: Betul, ya. Jadi kita berkegiatan di seluruh wilayah di Kabupaten Jombang. Jadi kita ada 302 desa dan ada 4 kelurahan ya. Itu beberapa mungkin ada yang tidak semua desa mungkin ya yang dilaksanakan kegiatan. Biasanya disentralkan di satu desa. Satu desa yang tempatnya memang strategis untuk dilaksanakan kegiatan screening. TBC. Terintegrasi dengan CKG. Jadi masyarakat.
0: Oh gitu.
2: Ya betul.
0: Integrated jadi sama CKG.
2: Betul. Jadi di screeningnya itu secara keseluruhan. Jadi masyarakat harapannya bisa memanfaatkan momen ini ya, momen ini untuk bisa melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis, tapi diintegrasikan. Jadi ada pemeriksaan TBC-nya juga. Jadi pemeriksaan TBC plus ada plusnya foto ronsen. Nah ini yang mungkin bagi masyarakat ditunggu-tunggu daripada saya datang ke rumah sakit atau mungkin ke fasilitas kesehatan swasta. Ya, kan ini pumpung ada kegiatan. Betul. Screening plus ada foto ronsennya, monggo bisa dimanfaatkan secara gratis yang diletakkan di masing-masing tempat, tergantung tempatnya. Kalau hari ini mungkin boleh kami informasikan. Betul. Hari ini ada di Balai Desa Sukomulyo, Kecamatan Mojowarno. Kemudian yang kedua di Desa Badas, Kecamatan Sumobito. Jadi hari ini ada dua tempat untuk pelaksanaan kegiatan namanya penemuan TB terintegrasi dengan cek kesehatan gratis.
0: Oke, ya. Baik.
2: Plusnya itu ada foto ronsennya, jadi bisa diakses.
0: Ya, jadi lengkap jangkep pokoknya ya?
2: Lengkap jangkep. Tapi memang mungkin sebagai informasi tambahan Mbak Ninda, jadi memang untuk yang diundang ini kan diundang ya, jadi ada sasaran jadi ada sasarannya yang diundang ke tempat yang tujuannya adalah untuk penemuan kasus TBC gitu ya. Jadi penemuan kasus TBC dengan mungkin melihat dan ini juga menjadi salah satu program prioritas dari Bapak Presiden untuk segera menuntaskan atau percepatan penemuan kasus TBC yang harapannya nanti bisa eliminasi TBC di tahun 2030.
0: Baik. Nah, yang istimewa kali ini juga kita menghadirkan salah seorang penyintas TBC, penyintas TBC atau penyintas TB, dan beliau sudah sembuh total dari TBC sejak beberapa waktu terakhir ini. Nanti akan bercerita lebih banyak bagaimana pengalamannya selama menderita penyakit TB dan juga pengobatannya kayak gimana. Sudah hadir bersama dengan kami Ibu Ayu Miyati Yayu Wahyuningsih. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ayu.
3: Pagi, waalaikumsalam.
0: Sehat Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat sembarang kali reng, iya. Ya Bu?
3: Enggak.
0: Oh enggak, kok enggak?
3: Dompetnya enggak saya.
0: Bu Novi, dompetnya.
2: Siap Bu.
0: Dompetnya Bu. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Bu Ayu udah sembuh dari TBC berarti sudah berapa lama?
3: Sudah hampir 1 tahun.
0: Sudah 1 tahun. Terakhir ini berarti udah enggak jadi statusnya bukan lagi pasien TBC.
3: Bukan.
0: Alhamdulillah. Selamat ya Bu. BTW, by the way selamat. Terima kasih. Iya. Saya ke Bu Novi dulu. Bu Novi, di seminggu yang lalu itu kan muncul di media sosial dan cukup ramai. Jombang ada temuan 1.500 kasus TBC. Itu sebenarnya kayak gimana sih kejelasannya?
2: Iya, siap. Iya. Memang mungkin barangkali kalau misalnya dikatakan 1.500 memang temuannya betul gitu, tetapi itu seluruh Kabupaten Jombang. Jadi kasus tersebut ditemukan di seluruh Kabupaten Jombang. Bahkan kalau kita punya nama sistem informasi. Jadi sistem informasi itu berglosis sampai dengan hari ini data yang kami tarik itu ada 1.971. Itu data seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Jadi masyarakat yang datang ke Fasiankes kemudian diperiksa TBC, kemudian hasilnya dia TBC, maka akan namanya ternotifikasi. Berarti ditemukan sebagai pasien TBC dan itu masuk dalam sistem informasi tuberkulosis.
0: Bu Novi, 1971 itu sampai sekarang ya?
2: Sampai dengan hari ini.
0: Itu dihitung mulai dari kapan, Bu?
2: Dihitung mulai dari per 1 Januari 2026.
0: Jadi hitungan 1 Januari 2026. Yeah. Kalau kemarin ada yang menulis atau termasuk juga ada yang konten di media sosial itu yang disebutkan bahwa dari 3.000 orang yang di screening 1.500-nya tercatat terinfeksi TB.
2: Okay.
0: Bener apa mboten? Okay.
2: Jadi memang mungkin yang di apa namanya mungkin 3.000 itu adalah target ya. Jadi targetnya di Kabupaten Jombang itu untuk tahun 2026 itu 3.842. Jadi target, jadi kita gitu. Itu ada target dari Kementerian Kesehatan bahwa Kabupaten Jombang harus menemukan 3.800 sekian untuk kasus TBC. Karena kan ini dasarnya dari angka kejadian kasus ya. Mm-hmm. Jadi angka kejadian kasus dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi Kabupaten Jombang untuk menuju eliminasi itu ada namanya target. Jadi targetnya di tahun 2026 kita harus menemukan 3.800 sekian gitu nggih. Terus kemudian untuk menemukan 3.842 itu kita kan harus ada yang namanya kegiatan. Mm-hmm. Salah satunya adalah screening terlebih dahulu. Mm-hmm. Jadi ada yang sudah screening dan masuk di sistem informasi tuberkulosis itu sejumlah kurang lebih 2.270 sekian. Jadi dari 270 sekian itu ada yang namanya setelah di screening ternyata dia ada yang negatif, ada yang dia menjadi terduga TBC. Mm-hmm. Terduga TBC sampai dengan sekarang total hari ini kami data kami tarik 19.875. Jadi ada 19.875 terduga TBC yang dilayani ya dan dengan dilayani 19.875 yang terdeteksi sebagai atau ternotifikasi sebagai kasus TBC adalah 1.971. Jadi kalau melihat berarti terduganya 19.875, totalnya untuk kasusnya 1.971. Jadi kurang lebih memang 10% dari jumlah total terduga tersebut yang ternotifikasi sebagai kasus TBC. Dengan jumlah screeningnya di atas 270 orang. 270.000 orang ya. Jadi kalau kemarin 3.000 kok 1.500 kayaknya sesuatu yang sangat sangat ini ya, mungkin dari kalau melihat seperti itu berarti berapa banyak? 50% ya kalau melihat dari situ 50%-nya ternyata sakit TBC. Jadi kayak
0: dibesar-besarkan.
2: Besarnya kayak 50%.
0: Jadi persepsi orang itu yang muncul adalah berarti separuh warga masyarakat Kabupaten Jombang kena TBC dong gitu.
2: Iya, betul nggih. Itu padahal
0: berarti tidak misalnya, begitu ya.
2: Tidak begitu nggih. Jadi yang screening-nya itu adalah 270 orang. 270.000 orang. kemudian terduganya mungkin pada saat kemarin itu masih kurang lebih 12 ribu atau 13 ribuan. Berarti 12 atau 13 ribuan dari terduga TBC yang menjadi sakit TBC 1.500.
0: Oke. Okay. Nah, yeah. 3.800 itu berarti adalah target temuannya.
2: Betul. Sampai dengan Desember.
0: Berdasarkan hitung-hitungan kalkulasi dari Kementerian Kesehatan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang semuanya gitu ya.
2: Iya,
0: betul. Oke, okay, sehingga tahun 2026 itu harus ditemukan sekian, 3.800 sekian gitu. Dan sekarang sudah ditemukan 1.500. 1.971 itu.
2: Sampai dengan hari ini.
0: Targetnya berarti kurang 1.000.
2: Iya. Kalau melihat dari situ kan dari target yang seharusnya itu harusnya masih banyak gitu ya. Nah, dengan adanya kita capaian targetnya yang masih kurang banyak, sehingga kita ada kegiatan namanya screening TBC atau kegiatan penemuan secara aktif. Ya,
0: okay.
2: Jadi screening TBC secara aktif artinya kita harus jemput bola, tidak hanya tidak hanya menunggu di fase Yankes, tetapi kita harus jemput bola sampai ke masyarakat.
0: Itu berarti target screeningnya memang sudah ditentukan.
2: Sudah. Jadi memang dari target screening kita harapannya memang di atas 200. Kalau target screeningnya kita 200 ribuan gitu. Cuma yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Jombang itu sudah lebih dari 270 ribu sebenarnya.
0: Artinya siapa-siapa yang akan di screening itu sudah sesuai dengan apa ya, faktor risiko.
2: Betul.
0: Begitu.
2: Jadi screeningnya bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di klinik, atau mungkin di tempat praktek mandiri dokter. Dan itu langsung masuk di sistem informasi tuberkulosis. Itu yang data yang kami tarik. Dan kami juga ada namanya screeningnya itu masuk di ETB. Jadi
0: ETB.
2: Okay. Jadi itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang. Ada linknya. Biasanya kami kirimkan teman-teman pusmas itu ada di masing-masing pusmas. Bahkan mungkin di kecamatan maupun desa itu ada linknya. Jadi bisa diakses sama masyarakat. Jadi bisa dengan sekarang kan masyarakat semua, hampir semua ya mempunyai HP ya. Jadi HP Android bisa diakses di situ. Kemudian tinggal klik aja linknya. Kemudian silahkan mengisi datanya. Kemudian nanti ketika datanya diisi dengan lengkap, nanti akan di situ sudah langsung muncul apakah masuk kategori terduga TBC ataukah bukan TBC. Okay. Kalau misalnya dia masuk sebagai kategori bukan TBC, maka dia akan dikasih akses mau menuju ke puskesmas mana gitu. Jadi ada pilihan yang bisa masyarakat dapatkan. Jadi kalau misalnya oh ya terdekat saya, meskipun ya kadang-kadang masyarakat itu misalnya rumahnya perbatasan dengan puskesmas, antara puskesmas Pulau Lor dengan puskesmas Jabon, kadang ada yang saya tak ini aja wilayahnya Jabon sebenarnya, tapi saya tak ke Pulau Lor. Nah, itu juga diberikan kemudahan. Okay. Jadi monggo silahkan bagi masyarakat kalau misalnya memang wilayah terdekatnya ya, kalau misalnya oh ya saya sekarang sedang ada masalah dengan batuk lama. Kok batuk lama tidak sembuh-sembuh? Sudah beli obat di warung atau mungkin di apotek kok enggak sembuh-sembuh? Silakan bisa mengakses layanan di puskesmas. Datang ke puskesmas bahwa saya nanti kan ada keluhan ya. Nah, dari hasil keluhannya tersebut nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh puskesmas ya.
0: Okay.
2: Dan pemeriksaannya namanya TCM, tes cepat molekuler. Ya, dan itu bisa diakses sama masyarakat dengan gratis.
0: Baik. Bu Novi, penyakit TB itu semua orang tahu bahwa ini adalah penyakit yang berbahaya dan bahkan bisa mengancam nyawa, mengancam jiwa. Tapi Tuhan menciptakan penyakit pasti ada obatnya gitu ya. Dan itu semuanya sudah ada prosedurnya, tinggal masyarakat manut saja begitu kan, manut sesuai dengan prosedur itu. Kebetulan hari ini kita mau testimoni. Sebelum saya pengen dapat cerita juga dari Ibu Ida seberapa suka dukanya mendampingi teman-teman penyintas TB, pasien TB itu. Tapi saya ke Bu Ayu dulu. Bu Ayu ini barangkali bisa menceritakan dulu awalnya kena TB bagaimana, kemudian seperti apa kelanjutannya. Bu Ayu, jenengan kena TB tahun berapa, Bu?
3: 2025 awal.
0: 2025 awal, kok bisa?
3: Awalnya itu saya tuh batuk, terus nggak ada itu, nggak ada berhentinya. Sudah berobat mandiri, ya sudah dikasih obat, tapi nggak ada berhenti. Terus batuk terus akhirnya waktu itu pagi-pagi saya itu nganter Blinjo, ketemu sama kader.
0: Sebentar sebelum ketemu sama kader itu batuknya berapa lama, Bu?
3: Sekitar 3 bulan lebih.
0: Sowi nih, Bu. Lama itu berapa lama?
3: awal tahun, awal tahun sampai habis lebaran itu masih batuk. Hmm.
0: Sebelumnya pernah kayak gitu enggak?
3: Enggak pernah.
0: Enggak pernah sama sekali?
3: Enggak pernah.
0: Batuknya berdahak, kering atau gimana?
3: Batuknya kayak batuk kering.
0: Oh gitu.
3: Okay. Ya.
0: Selama 3 bulan gitu ya?
3: Iya.
0: Padahal sudah berobat kemana-mana.
3: Iya.
0: Kemana sudah saja waktu itu? Kalau boleh tahu.
3: Boleh nyebutkan rumah sakitnya.
0: Di rumah sakit, pokoknya ya, di beberapa rumah sakit, enggak usah sebutin ya, deh. Ke rumah sakit gitu ya. Terus kemudian?
3: Ya itu cuma dikasih obat sampai dikasih pernah dikasih obat itu sampai hilang suaranya.
0: Oh oke.
3: Okay. Ya itu terus akhirnya waktu pagi-pagi saya nganter Brinjo kan saya kan jualan Brinjo. Nganter Brinjo itu ketemu kader yang bernama Bu Is. Terus Bu Is ngobrol, jenengan mau tak bawa kontrol ke tak periksa dahaknya ke puskesmas bilang gitu. Terus akhirnya saya oh iya nggak apa-apa. Terus akhirnya Bu Is ke rumah nganter pots yang buat tes dahak itu. Nah di tes dahaknya, tapi saya belum ikut ke puskesmas. Terus akhirnya besoknya Bu Is bilang, iya Bu Ayu ayo ke puskesmas. Sampai di puskesmas saya dibilangi diperiksa lagi keseluruhan. Ya darah, ya kolesterol, ya pokoknya semuanya diperiksa itu. Terus ya itu dinyatakan positif TB.
0: Positif TB.
3: Iya. Terus mulai pengobatan. Memang pengobatan TB itu resi apa?
0: Gimana, Bu?
3: Anunya itu efek sampingnya itu loh, efek sampingnya itu berat banget.
0: Baik. Jadi udah dikasih apa ya diagnosa? Ya. Diagnosis oleh dokter berarti jenengan positif TB.
3: Ya.
0: Gimana perasaannya waktu itu, Bu?
3: Ya sudah, saya yes, ya apa, tapi saya percaya pasti ada jalannya, ada obatnya, yaitu jalannya lewat Bu Is tadi.
0: Pasti shock ya?
3: Iya.
0: Waktu itu.
3: Iya, wong saya itu habis berat badan 80 tinggal 45 kilo.
0: Masya Allah. Tinggal separuh, Bu.
3: Iya. Tinggal 40. Kurus ke, sampai tetangga bilang pucet. Dan saya itu sampai berpikiran apa sudah sampai sini umur saya gitu. Ternyata
0: Masya Allah.
3: Ternyata Tuhan masih memberi umur.
0: Bu Ayu, selain batuk, gejala-gejala yang lain yang penjenengan rasakan waktu itu?
3: Terakhir itu pas apa, malam Bu? Ya, saya batuk. Terus kok saya muntah darah.
0: Sampai muntah darah?
3: Iya, muntah darah itu dua kali. Dua kali muntah darah itu.
0: Kayak badan panas,
3: enggak.
0: Keringat dingin gitu?
3: Enggak, cuma batuk itu di dada itu suwakit banget. Gitu. Baik. Batuknya batuk kering. Sampai saya itu kalau di rumah itu kalau mau tidur sampai bilang anak-anak, kalau sudah tidur jangan dibangunkan ya, terserah mau tidur di mana, saya gitu. Enggak bisa tidur.
0: Soalnya gara-gara batuk itu akhirnya menjenengan enggak bisa tidur.
3: Iya.
0: Oke.
3: Enggak bisa tidur.
0: Baik. Nah, setelah divonis didiagnosis oleh dokter positif TB, sejak saat itu Bu Ayu melakukan mengikuti pengobatan gitu ya. Pengobatannya gimana, Bu?
3: Pengobatannya ya
0: apa saja yang jenengan terima waktu itu?
3: Obat. Terus dikasih susu.
0: Oke.
3: Dikasih susu yaitu kalau obatnya kan disarankan minumnya rutin. Kalau jam 7 ya jam 7. Sampai saya pasang alarm. Sampai saya pasang alarm. Terus setelah selesai minum obat, tunggu 5 menit. Sudah saya jalan-jalan pagi.
0: Habis minum obat, tunggu 5 menit, jenengan jalan-jalan pagi.
3: Iya, jemur.
0: Kan, oh, iya, iya.
3: Jemur.
0: Iya, iya.
3: Kan dibilangi sama petugas puskesmas, yaitu jalan-jalan jemur gitu. Terus yaitu saya lakukan. Pokoknya kita ngikuti arahan petugas pendamping kita. Insya Allah cepat
0: sembuh. Itu obatnya yang diminum berapa biji, Bu?
3: Saya sekali minum 4.
0: Empat biji sekali minum.
3: Iya.
0: Satu hari satu kali itu.
3: Satu kali.
0: Ada yang dampingi nggak pas waktu minum obat, Bu?
3: Ada.
0: Sinten, Bu?
3: Bu Is.
0: Bu Is ini, Masya Allah. Beliau harus datang ke rumahnya jenengan setiap hari.
3: Iya.
0: Luar biasa ini. Luar dampingi. Biasa ini pendamping obat, pendamping minum obat untuk pasien TB sih. Oke. Nah, Ibu, Bu Ayu, selama 6 bulan jenengan melakukan pengobatan dari awal sampai dengan sembuh itu, efek samping apa yang Ibu rasakan?
3: Wah, wow, gak bisa diceritain kayak efek sampingnya.
0: Sama gak bisa diceritain. Saking nopo nih, Bu?
3: Kadang-kadang itu kalau apa kayak kita hamil muda gitu tuh loh.
2: Oh,
3: kayak mau muntah nggak bisa muntah, mau tidur nggak bisa tidur, nggak enak wis pokoknya rasanya itu. Emang, tapi ya itu dengan itu kalau kita menyerah, ya susah, nggak jadi sembuh. Tapi ya itu saya semangati sama anak-anak juga. Ayo mama bisa, mesti gitu.
0: Mual, muntah.
3: Enggak muntah.
0: Enggak sampai muntah.
3: Enggak muntah, cuma rasanya tuh pengen muntah. Makan itu enggak enak kalau sudah minum obatnya itu.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Tapi masih bisa makan.
3: Masih.
0: Makanya berat badannya jenengan turun drastis itu atau
3: enggak? Setelah minum obat, berat badan saya naik perlahan.
0: Oh, naik perlahan.
3: Naik perlahan.
0: Jadi yang
3: enggak. Sebelum minum susu, terus pokoknya minum obat itu dulu, terus ditambah minum susu, tambah cepet naiknya berat badan.
0: Oh, balik lagi.
3: Balik
0: ya.
3: Lagi.
0: Yang turun 45 kilo, separuhnya tadi itu sebelum jenengan minum obat.
3: Sebelum.
0: Oh, jadi turunnya drastis.
3: Iya, terus kan ya namanya orang nganggur di rumah ya. Saya sering lihat-lihat ke TikTok itu, kalau baca soal TB kok. Resikonya kayak gitu, tapi terus saya semangat harus bisa, saya harus bisa sembuh.
0: Ibu setiap hari setiap waktu pakai masker.
3: Pakai masker.
0: Gak pernah lepas.
3: Nggak, kalau apalagi kalau keluar pasti masker.
0: Pasti maskeran. Di dalam rumah aja maskeran ya.
3: Kalau pas masak.
0: Kalau pas masak.
3: Pas masak maskeran. Kalau nggak masak kan asap itu kan dibilangi pengurusnya waktu itu kalau masak pakai masker untuk mencegah gitu. Ya udah saya turuti apa yang dibilangi. Pokoknya kita ngikuti aturannya gitu loh.
0: Baik,
3: lekas sembuh.
0: Bu Ayu, di antara keluarga panjenengan, suami, putra-putri, sehat semuanya kan?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tidak ada yang terdeteksi terpapar begitu?
3: Ada satu.
0: Sinten?
3: Anak
0: apa? Putra nih panjenengan.
3: Ya, dia kan merokok.
0: Begitu.
3: Ya.
0: Tapi sekarang mengikuti pengobatan atau pripun?
3: Ya,
0: masih proses apa?
3: Mengikuti
0: pengobatan juga.
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Selama ibu melakukan apa namanya? Melaksanakan apa proses pengobatan itu ada biaya-biaya tertentu?
3: Enggak ada.
0: Gratis.
3: Sama sekali.
0: Sama sekali. Bahkan saya, dikasih susu tadi ya?
3: Iya. Saya bersyukur sekali ada program ini.
0: Masya Allah.
3: Soalnya waktu saya sebelum ikut program ini, saya tiap ke rumah sakit, nominalnya itu besar.
0: Lumayan ya?
3: Lumayan. Seminggu sekali lagi.
0: Itu seminggu sekali?
3: Iya.
0: Bayar?
3: Bayar.
0: Ya tus-tusan ya?
3: Iya.
0: Ya gak sembuh-sembuh?
3: Iya gak sembuh-sembuh.
0: Masya Allah. Ternyata memang jodohnya obatnya bareng dengan Bu Is ya?
3: Iya, jodohnya sama Bu Is.
0: Jodohnya sama Bu Is. Bu Is, terima kasih sekali Bu Is, luar biasa ini. Iya. Ini salah satu contoh kurang, ya kan?
3: Kurang enak apa ya, kita obat sudah gratis, dapat susu, obat diantar.
0: Diantar?
3: Diantar. Kurang enak apa? Tapi kenapa? Yang lainnya kok gak mau nerusin minum obatnya gitu loh.
0: Emang ada yang gak mau nerusin?
3: Ada.
1: Banyak.
0: Saya tak tanya Bu Ida di sini. Tapi BTW selamat ya Bu.
3: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ini sudah lolos
3: ujian.
0: Sudah lulus ujian. Gak hanya lolos tapi lulus.
3: Iya.
0: Karena kalau udah lulus kan udah bisa bercerita kayak gini ya. Masya Allah.
3: Dua kali ikut program yang cek itu. Dinyatakan sudah bersih. Sudah bagus.
0: Mudah-mudahan senantiasa sehat terus ya Bu.
3: Amin.
0: Jaga kesehatan. Katanya biar enggak balik lagi penyakitnya ya.
3: Iya.
0: Tombo teko loro
3: lungo.
0: Minggat. Minggat, Bu.
1: Lungo balik lagi.
0: Lungo balik lagi. Kalau minggat kan enggak mau balik dia.
3: Iya.
0: Nah, oke. Saya mau ke Bu Ida. Pengen tahu Bu Ida juga wis enggak sabar ini untuk berbagi cerita. Tapi sebelum itu Mitra Radio Suara Jomo FM kita break dulu sebentar. Ada catatan tahukah ada tentang korupsi yang akan saya munculkan dan saya akan kembali untuk Anda tetap di Radio Podcast Pojok Kesehatan.

0: Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Wen Wenpo, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya, Kim Jong-il.
1: Radio Suara Jombang.
2: Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Nah, kita geser ke Bu Ida. Bu Ida ini adalah staf program Ya Bisa Peduli TB dan bersama dengan kawan-kawan komunitas peduli TB yang lain ini memberikan pendampingan yang sangat luar biasa kepada para pasien TB untuk menjemput kesembuhannya. Silakan Bu bercerita, Bu.
3: Iya. Terima kasih, Mbak Ninda. Kami dari Ya Bisa, sebenarnya kami dulu itu namanya TB Care Asia ya. Terus sekarang berbeda ini brandingnya. Jadi sekarang namanya Ya Bisa, Ya Bisa Peduli TB. Nah, tugas kami antara lain seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi ya. Jadi kader itu selain melacak, mencari pasien yang bergejala TB, terus biasanya kami juga melakukan penyuluhan atau congregate setting. Biasanya bisa penyuluhan di pengajian, di arisan, begitu. Nah, bisa juga ya seperti tadi yang disajukan Bu Is itu nama lainnya Bu Wantisari ya. Kebetulan beliau kader dari Puskesmas Jabon. Kader yang sangat aktif dan beliau kebetulan juga menjadi koordinator kader. Sehingga ya tadi disebutkan relawan ya harus rela enggak dibayar ya Bu ya. Jadi benar-benar tugasnya itu selain seperti menyampaikan tadi ada pasien yang bergejala disarankan untuk cek kesehatan, cek dahak ya. Sampai pot dahaknya, sputumnya itu diberikan ke pasien dan pasien jika tidak bisa datang ke puskesmas, Bu Kader ini rela membawa pot dahak tadi ke puskesmas. Masya Allah. Sehingga nanti sudah ada hasil, biasanya pasien kan dipanggil begitu ya. Setelah dia misalnya seperti Bu Ayu tadi terdeteksi TB sampai mengambilkan obatnya. Nah, itu memang tugasnya relawan seperti itu. Termasuk jika untuk pencegahannya di keluarganya itu ada terapi pemberian TPT. Nah, itu juga kader juga mengedukasi, tugas kami seperti itu. Tugasnya adalah mengedukasi pasien, keluarga pasien untuk mau diberi terapi pencegahan tuberkulosis gitu. Dan itu sama dengan seperti minum obat juga waktunya sangat lama juga ya karena kami
2: itu keluarga pasien, Bu.
3: Keluarga pasien, iya, kontak eratnya. Serumah begitu ya. Nah, kalau tidak seperti itu seperti Bu Ayu tadi, anaknya juga akhirnya ada yang kena begitu. Jadi mungkin untuk lebih detail mungkin nanti Bu Novi ya bisa menjelaskan secara Bu secara medis begitu ya. Nah, kalau kami memang tugasnya di pendampingan bukan hanya mendampingi tetapi juga mencari jika pasien itu ada yang lost to follow up atau gagal pengobatan gitu ya atau putus berobat itu kami mencari mengedukasi merayu pasien sampai mau pengobatan kembali. Nah, itu memang sangat berat dan seringkali kader kami itu sampai dimarah-marahin lah, mau dilaporkan dan sebagainya ya karena memang
2: yang
3: memaksa
2: siapa?
3: Keluarga pasien. Jadi ada pasien yang kadang-kadang dia itu menolak pengobatan karena merasa takut stigma. Dia malu, sehingga dia nggak mau dikatakan pasien TBC karena TBC itu kan penyakit menular. Takutnya ya stigmanya negatif gitu ya. Padahal TB ini juga bisa disembuhkan sebenarnya kalau pasiennya itu melakukan pengobatan secara rutin sampai tuntas gitu. Nah, itu antara lain tugas-tugas kader, melacak kemana-mana, mencari dan sekarang itu lebih aktif lagi bekerjasama dengan puskesmas karena kami mitra dinas kesehatan itu datang ke rumah pasien terduga misalnya pasien ya ada indeks kasus dari puskesmas A misalnya ya itu nanti dia datang ke keluarganya untuk diinvestigasi diberi berdahak dan lain sebagainya, ya diedukasi sampai dia mau diberikan pengobatan, mau diberikan apa namanya terapi pencegahan tuberkulosis sampai seperti itu. Nah, itu tugas rutin tambahan kami, dan sekarang di mulai kita bulan Agustus ya, insya Allah sampai bulan November ya Bu Novi ya, kita mengikuti Dinas Kesehatan untuk apa namanya melakukan kegiatan CKG yang dilakukan selama ini, dan alhamdulillah memang dari situ capeknya juga sangat tinggi, melonjak sangat tajam ya, karena dicari akhirnya kan juga ketemu begitu. Nah, itu tugas-tugas kami. Jika mereka sudah berobat, nah itu harus didampingi sampai sembuh, termasuk pengawasan minum obat, atau kalau kami biasa menyebut PMO ya, pengawasan menelan obat. Sebenarnya ini dilakukan oleh keluarga pasien, tetapi bila mana keluarga tidak terlalu sibuk begitu ya, atau kurang ini ya, kurang respon begitu ya, biasanya kader terdekat itu yang akan sering datang ke rumah pasien mengawasi apakah sudah minum obat. Kadang-kadang memang ada pasien itu tidak minum obat, kelihatannya diminum tapi tidak ditelan begitu ya, disimpan begitu. Ada beberapa kasus seperti itu, sehingga teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai mungkin info-info itu sudah ini ya, informasi kesehatan semakin meluas, sehingga pasien itu sudah sadar bahwa pengobatan obat itu harus diminum, bukan dibuang begitu. Nah, sehingga cukup dengan apa pengawasan dari keluarga, kader terdekat begitu, bisa bisa membantu mereka untuk ngecek kapan minum obat, jadwalnya dan lain sebagainya, itu bisa dijaga begitu ya. Selanjutnya kami juga, kader kami itu juga memberikan tadi mengantar susu yang dari puskesmas begitu ya, karena ada program pemerintah memberikan susu untuk pasien. Termasuk kami dari apa fundraisingnya ya bisa juga kami memberikan bantuan nutrisi. Jika pasien itu kurang mampu, kami juga memberikan bantuan kadang-kadang apa berupa apa ya makanan tambahan begitu ya. Kedelai, apa beras, gula dan sebagainya gitu ya, untuk membantu pasien-pasien tersebut yang kurang mampu begitu.
2: Bu Ida, dari yayasan Ya Bisa Peduli TB itu ada berapa kader yang diterjunkan, Bu?

0: Kalau nggak nurut juga kan kita juga ada ini ya, ada kasus TB resisten obat. Nah itu juga kami dampingi juga, itu luar biasa malah. Mungkin nanti di periode selanjutnya mungkin ya, di waktu selanjutnya
1: TBRO
0: mungkin bisa
1: namanya,
0: TBRO ya? Resisten obat ya, itu bisa kita bahas karena memang permasalahannya juga sangat banyak di TBRO itu.
1: Nanti akan saya tanya ke Bu Novi seberapa banyak kasus TBRO itu kalau dibandingkan dengan TB yang apa ya? Apa yang biasa
0: sensitif obat,
1: yang sensitif obat. Sebentar, tapi sebelum ke Bu Novi saya masih ke Bu Ida dulu. Dari apa namanya, rata-rata untuk mereka-mereka yang agak nggak manut ya, agak nggak manut sampai nggak manut kan tadi penjenengan ceritakan relawannya dimarahi sama keluarganya gitu gara-gara takut stigma gitu, itu selain gara-gara takut stigma, persoalan apa lagi atau faktor apa yang mempengaruhi mereka itu akhirnya kemudian nggak mau?
0: Efek samping ya.
1: Efek samping.
0: Efek samping obat, ya. Okay. Terus apa namanya? Ya rata-rata kalau yang kalau dulu kan TB itu identik dengan masyarakat menengah ke bawah ya. Sekarang tuh kayaknya kok hampir-hampir ini ya ada
1: tidak
0: aja kasusnya. Iya, tidak memandang kasta, betul. Cuman ya yang agak-agak kastanya agak ibaratnya seperti itu ya, yang agak
1: tinggi.
0: Ini tuh lebih menjaga biar tidak diketahui orang. Makanya kadang ada pasien yang rumahnya di mana, pasti pengobatannya di mana. Tapi itu dibolehkan kan, karena memang daripada menolak pengobatan kan lebih baik apa namanya dia dilakukan gitu, meskipun pindah wilayah begitu. Makanya kami juga ada kader yang lintas wilayah. Misalnya wilayah di mana katanya enggak aktif, itu maka diisi oleh kader yang aktif begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Ida ceritanya. Saya ke Bu Novi. Ada pasien yang sensitif obat TB SO ya dengan TB RO yang resisten obat. Itu persentasenya seberapa, Bu Novi?
2: Terima kasih. Untuk pasien TBC, kalau untuk tahun sekarang ya, untuk tahun 2026 ini yang terdeteksi pasien kasus TBC SO itu 1.933. Ya, okay. Jadi 1.933 itu kasus TBC SO atau TBC biasa mungkin ya mengatakannya.
1: Biasa.
2: Ya. Kemudian yang TBC resisten obat atau kebal obat itu ada 38.
1: Oh,
2: ya,
1: okay.
2: Di tahun 2026. Tapi kalau total dari mulai tahun 2024 sampai dengan sekarang yang masih diobati kurang lebih total kurang ada 60-an. Ya, jadi kan ada beberapa yang sudah tuntas gitu ya. Jadi ada yang masih berobat. Kalau yang baru tahun 2026 ada 38. Mungkin juga ini saya menambahi terkait dengan jumlah kader. Jadi Bapak Ibu pemeriksa di rumah jangan khawatir, kader itu ada banyak ya. Jadi kadernya ada kader desa. Jadi kami itu ada namanya Desa Siaga TBC atau Kelurahan Siaga TBC. Di masing-masing desa itu sudah menugaskan per desa bisa minimal 2. Jadi per desa itu ada minimal 2 atau bahkan mungkin lebih ya, yang ditugaskan sebagai kader TBC gitu ya, yang senantiasa bisa menemani masyarakat di Kabupaten Jombang. Kalau misalnya memang ada kendala atau apa, karena kader itu adalah ujung tombak. Kalau misalnya ada apa-apa, biasanya kan sebelum ke fasilitas kesehatan mesti tanyanya pada kader dulu.
1: Oke.
2: Ya, atau mungkin juga kalau di desa ada bidan desa ya, tanyanya terlebih dahulu seperti itu. Jadi kami ada 306 itu semuanya sudah desa siaga TBC. Jadi harapannya sampai ke desa pun masyarakat bisa mengaksesnya. Ya. Bahkan pemeriksaan di Kabupaten Jombang itu semuanya bisa mengakses. Tes cepat molekuler atau pemeriksaan dahak yang diperiksa secara cepat itu juga semua bisa mengaksesnya. Meskipun oh ya saya terdaftarnya BPJS-nya di klinik misalnya, itu juga bisa mengaksesnya. Jadi bisa mengakses juga tanpa dipungut biaya. Dan juga enggak perlu datang, oh ya saya harus ke rumah sakit umum, enggak. Meskipun di Puskesmas Jabon, di klinik, tetap bisa mengakses pemeriksaan secara gratis. Jadi yang riwa-riwi itu bukan pasiennya. Pasiennya tetap di situ, di klinik misalnya, oh saya mau cek dahak. Diperiksa di sana, nanti ada yang ambil. Jadi ada yang jemput bola ya. Jadi sampelnya itu diambil sama Pak Pos, kemudian dikirim ke tempat-tempat di mana tempat tersebut terdapat tes pemeriksaan ini ya, tes cepat molekuler ya. Jadi kita ada 8 tempat dengan mempunyai alatnya 9. Jadi tersebar di seluruh Kabupaten Jombang. Ada di RSUD
1: Jombang.
2: Sakit. Ya, RSUD Jombang, RSUD Peloso. Untuk puskesmasnya ada di Puskesmas Bareng, Puskesmas Cukir, Puskesmas Blimbing Gudo, Puskesmas Kesamben, Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Tembelang. Ya. Sudah ya, ada
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Iya, betul nggih. Jadi jadi meskipun ada di tempat-tempat yang mungkin saya sebutkan tadi untuk alatnya yang ada, tetapi seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang bisa mengaksesnya. Jadi tanpa harus saya harus

0: menuju ke misalnya Puskesmas Cukir tidak.
1: Betul.
0: Tapi misalnya oh ya terdekatnya adalah di Puskesmas Perak atau Puskesmas Barambang atau Puskesmas Bandar Dumulyo misalnya. Jadi di situ tetap bisa mengakses pemeriksaan TBC secara lengkap gitu. Jadi jangan khawatir meskipun tempatnya ada di mungkin tidak ada di Faskesnya terdekat Bapak Ibu, tetap masih bisa mengaksesnya. Dan itu nanti sudah dipetakan ya. Oh nanti misalnya Bandar Dumulyo, oh ya nanti pemeriksaannya akan dikirim ke arah di Jombang. Jadi bukan pasiennya yang ke arah Jombang, tapi tetap di Puskesmas Bandar Kedungmulyo, nanti yang antar jemput sampel itu adalah atau yang packing juga dari Puskesmas kemudian dibawa ke arah Jombang sudah ada petugasnya tersendiri.
1: Bu Novi, apakah pengobatan TBC itu harus dilakukan di Puskesmas? Tidak adakah kemungkinan untuk bisa berobat secara mandiri di apa layanan-layanan swasta atau mungkin beberapa masyarakat memilih untuk berobat secara mandiri di pengobatan-pengobatan tradisional atau herbal? Secara medis seperti apa penjelasannya?
0: Untuk pengobatan TBC sendiri, karena ini kan kuman ya, jadi kuman itu harus di istilahnya digempur dengan antibiotik. Dan antibiotiknya adalah obat anti tuberkulosis. Jadi memang spesifikasi khusus memang untuk pengobatan TBC. Jadi kalau untuk pengobatan dengan herbal, jadi tidak bisa untuk menuntaskan pengobatan TBC. Kan kumannya ini harus dibunuh. Lah dibunuhnya
1: kuman gitu?
0: Iya, kuman. Jadi kumannya ini harus dibunuh, dibunuhnya pakai obat anti tuberkulosis atau OAT biasanya ya, obat anti tuberkulosis. Ini disediakan juga di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Jadi ada 38 klinik, kemudian ada 15 ditambah 1 ini nggih rumah sakit RSB Bhayangkara. Terus ada 16 rumah sakit yang sudah kerjasama dengan dinas kesehatan. Kemudian tempat praktek mandiri dokter. Jadi ada beberapa tempat praktek mandiri dokter yang juga Bapak Ibu bisa mengakses pengobatan ini. Jadi ada di klinik utama paru ya Setiausada, kliniknya Dr. Rustam, kemudian ada di praktekan tempatnya Dr. Retno, Dr. Retno untuk spesialis anak. Terus kemudian ada juga di Dr. Gofur, Dr. Gofur nggih. Dan juga ada beberapa dokter lainnya yang juga Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu biasanya begini ya. Obat itu sebenarnya gratis. Obat yang tersedia, baik itu di rumah sakit, puskesmas maupun klinik maupun TPMD, itu semua yang disediakan dari pemerintah itu gratis.
1: Oh, nah,
0: tetapi ada beberapa hal yang kadang-kadang pasien itu biasanya diberi pilihan sama tempat mandiri praktek dokter ya, baik maupun di klinik. Kadang pasien sudah dijelaskan bahwa obatnya ini sama ya, dari obat yang diberikan sama pemerintah itu juga bagus untuk atau bisa memberikan kesembuhan kepada pasien. Tapi ada yang beberapa itu namanya sugesti ya. Sugesti dari pasien itu yang kadang-kadang kami tidak bisa tidak bisa menekan pasien untuk harus pakai obat program gitu. Tapi kalau mau pakai obat program gratis semuanya. Ya, kecuali ya, saya bilang di sini kecuali kalau misalnya kebetulan pasiennya dirujuk ke rumah sakit dan kebetulan dia tidak memakai BPJS. Nah, kalau tidak memakai BPJS tentunya ada yang namanya bayar loket ya. Nah, sedangkan tuh obatnya sama pemeriksaan khusus untuk TBC-nya itu semuanya bisa diakses secara gratis. Begitu juga yang ada di klinik maupun di tempat praktek mandiri dokter.
1: Itu semuanya gratis.
0: Gratis. Obat sama pemeriksaan untuk TBC-nya. Tetapi kalau misalnya ada hubungannya sama karcis, sama loket yang dikenakan di baik di klinik maupun TPMD itu sudah berbeda nggih, karena itu kan sudah masuk wilayah swasta dari masing-masing pemberi layanan gitu. Tapi untuk obat TBC-nya, pemeriksaan TBC gratis.
1: Yaitu meskipun di tempat praktek mandiri
0: betul,
1: dokter.
0: Betul. Oh, jadi misalnya saya mau berobat di dokter spesialis AA misalnya beliaunya juga kerjasama dengan pemerintah.
1: Oh,
0: jadi
1: beliau juga
0: menyediakan obat dari pemerintah, obat TBC yang gratis itu. Tapi beberapa pasien misalnya saya mintanya diobati sama dokter saja ya enggak apa-apa. Itu kan sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan kalau toh misalnya Mbak Dinda ya kadang-kadang sudah memberikan informasi sama pasien. Enggak apa-apa, pengobatan tetap bisa gratis, cuma nanti bayar untuk dokternya
1: layanannya
0: kan untuk spesialisnya itu kan yang berbayar, obatnya gratis. Nah, kalau misalnya memang kadang-kadang pasien di tengah jalan itu terus lu saya ini lah rumah saya jauh, terus biaya berobatnya dan sebagainya. Monggo silahkan. Dan yang sudah kerjasama dengan kami itu biasanya mengarahkan. Kalau misalnya memang mau dipindahkan ke puskesmas, maka akan dipindahkan ke puskesmas. Gitu. Ada beberapa itu Mbak Ninda. Sebenarnya kami itu awal sudah menginfokan pada pasien, kenapa tidak di puskesmas saja, gitu ya. Enggak, saya di dokter spesialis saja. Enggak apa-apa. Tapi kami sudah menyebutkan bahwa kalau di spesialis masih ada pembiayaan untuk konsultasinya dan dokternya dan sebagainya. Enggak apa-apa, saya mampu, gitu.
1: Yes.
0: Loh, pakai obat program aja, enggak, saya pakai obatnya dokternya. Nah, itu kan mungkin yang disebutkan, mungkin akhirnya tus-tus tadi ya. Tus-tus ya. Itu ya. Nah, itu sudah disampaikan sebenarnya sama pasiennya. Tapi ya balik lagi ya, kami juga tidak bisa memaksa pasien. Dan pada akhirnya pasti di tengah jalan pasti gini, saya tak pindah aja ke puskesmas. Dan itu dengan apa namanya konsultasi dengan dokter spesialisnya maupun dengan klinik yang lainnya, mereka juga akan diberikan rujukan. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Jangan takut dulu. Kadang-kadang ini yang kami dapati. Jadi belum apa-apa, saya takut ya sama ininya, nanti saya enggak boleh pindah. Boleh. Bahkan dari Fasiankes itu memfasilitasi, kalau mau pindah enggak apa-apa. Jadi dokter spesialisnya tak pindah enggak apa-apa, nanti saya buatkan rujukan. Mau ke puskesmas mana? Sudah diobati berapa lama sama dokter spesialis, baru nanti akan dipindah ke puskesmas.
1: Ya, enggak dimarahin jadi, juga kan sama puskesmas.
0: Enggak dimarahin. Ya, bahkan kami itu seringkali mendapatkan gini ya, kadang dokter ini enggak mampu ya gitu. Kadang sama dokter, enggak apa-apa Mbak Novi, yang penting apa namanya pasien datang dan rutin ngambil obat. Bahkan kami apa namanya pasien itu bisa mendapatkan perlakuan yang istimewa begitu nggih. Ya, cuma kadang-kadang pasien dari pasien sendiri, pasien dan masyarakat sendiri yang merasa ketakutan sendiri.
1: OVT.
0: Ya, nanti saya dimarahi sama dokternya, nanti dimarahi sama puskesmas. Tidak, Bapak Ibu semuanya, pemirsa.
1: Ini sepertinya pasien TBC ini pasien spesial deh.
0: Iya, betul. Pasien TBC itu sangat spesial nggih. Bahkan kalau misalnya mungkin yang diberitahukan sama Bu Ida, itu kalau misalnya dia tidak ngambil obat, petugas kesehatan, petugas puskes mas itu yang akan ngantar langsung ke rumahnya. Biasanya kurangin didampingi api sama kader, didampingi sama bidan desa. Sampai seperti itu kami itu. Dan kalau misalnya di rumah sakit nih, lu pasiennya kok enggak datang-datang ya ngambil obat, padahal ini waktunya ngambil obat. Karena apa semua Fasiankes mereka sudah, kalau misalnya tidak pasien tidak balik, itu ada tanggung jawab, ya tanggung jawab di kita, karena obat itu kan enggak boleh lepas. Tidak boleh tidak diminum sehari pun. Jadi kami bertanggung jawab supaya pasiennya bisa sembuh dengan cara minum obat secara teratur. Itu rumah sakit pasti akan menghubungi kami, dinas kesehatan. Dinas kesehatan akan menghubungi puskesmas. Puskesmas akan menghubungi kader. Jadi kami itu sampai ke kadernya. Kadernya kemudian diinformasikan, pasien atas nama ini mohon tolong untuk dilacak, kenapa, kendalanya apa, kok tidak bisa mengambil ke rumah sakit. Misalnya ya, alasannya nanti kan ada banyak biasanya itu. Terus pasti alasannya, apa, rumah Bu? Saya jauh,
1: Terus.
0: Saya tidak punya kendaraan, okay. Saya tidak punya ada yang mengantar. Jadi kadang-kadang ini juga spesial lagi Banda. Kami langsung menghubungi rumah sakit, pasien atas nama ini dengan kondisi seperti ini, dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan di puskesmas, akhirnya rumah sakit, ya sudah kami bisa memindahkan pasiennya. Spesial lagi. Ya. Jadi ketika pasien kadang-kadang nge, sebenarnya ini apa namanya ini ya, potong kompas itu kan sebenarnya enggak boleh ya. Tetapi karena alasan rumahnya jauh dan sebagainya, supaya pasiennya tetap mendapatkan pengobatan yang maksimal, ya mau tidak mau harus kami pindahkan yang dulunya pengobatan dari rumah sakit, kami pindah ke puskesmas terdekat. Saya kalau ke puskesmas meskipun terdekat enggak ada yang nganter. Jangan khawatir, ada tim ya, timnya puskesmas itu ada. Luar biasa, teman-teman di puskesmas itu sangat luar biasa. Nanti dibantu juga dari relawan. Jadi ada kader dari Abisa maupun dari kader desa, apa namanya desa yang setia menemani. Kadang-kadang itu kalau misalnya ini sampai ditungguin minum obatnya. Ya, jadi kader tidak hanya sebagai kader pendamping aja, tapi juga bisa sebagai pengawas menelan obat.
1: Jadi ini karena penyakit TBC ini sangat berbahaya, Bu Novia. Berbahaya banget kan?
0: Okay. Kalau bahaya bisa tiga, jadi gini, penyakit TBC itu penyakit menular. Jadi jangan sampai ketika kita sakit TBC tidak segera diobati. Dan kalau sampai lama tidak diobati, nanti akan timbul yang namanya masalah lain. Ya. Dan mungkin nanti Bu apa Mbak Ninda biasanya, iya sangat, kalau misalnya tidak segera diobati, nanti bisa tambah penyakit yang lainnya, nanti berujung juga pada ini membahayakan sampai ke kematian.
1: Karena ini penyakit menular dan juga sangat berbahaya dan sangat bisa menyebabkan kematian ketika tidak ditangani dengan baik begitu, maka treatment dari pemerintah Kabupaten Jombang ini pun juga istimewa. Dengan pihak-pihak yang terkait ya, termasuk juga teman-teman relawan dari Ya Bisa, ini sangat istimewa sehingga benar-benar dispesialkan. Tapi ya jangan, meskipun spesial ya, naudzubillah, jangan sampai gitu ya. Yang sehat jangan sampai kena TBC.
0: Betul.
1: Yang sudah terlanjur sakit jangan khawatir.
0: Betul, ya.
1: Jangan khawatir gitu ya, semuanya bisa disembuhkan.
0: Betul, karena ini kegiatannya penanggulangan TBC di Kabupaten Jombang itu luar biasa. Jadi mulai dari ketika belum menemukan aja ada namanya screening ya, Mbak Ninda ya.
1: Yes.
0: Jadi orang di screening dulu. Ketika di screening dia ternyata terduga TBC, maka akan dilakukan pemeriksaan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pemeriksaannya bisa pemeriksaan dahak atau mungkin ditambah dengan pemeriksaan futu ronsen. Mm-hmm. Atau juga pemeriksaan namanya mantuk tes untuk pada anak kecil di bawah 5 tahun dia. Kalau misalnya ternotifikasi atau ternyata diagnosanya betul TBC, maka pasiennya ini harus diobati, didampingi sampai sembuh. Selama proses pengobatan pada pasien ini ada namanya kegiatannya investigasi kontak. Jadi pelacakan.
1: Oke.
0: Yang kami harapkan satu orang yang sakit ini jangan sampai yang lainnya juga ikut sakit. Jadi kami lakukan kegiatan investigasi kontak, pelacakan di rumah. Jadi serumah dengan kontak eratnya pasiennya, pasien ya, di sekitar rumah, 4-5 rumah di sekitar rumahnya pasien itu kami screening. Jadi di screening, lah screeningnya di mana? Lah sekarang ada kegiatan namanya penemuan TB terintegrasi dengan CKG. Maka itu diundang.
1: Okay.
0: Diundang ke tempat kegiatan yang dilakukan untuk screening. Yang tujuannya untuk memastikan bahwa satu orang yang sakit tadi, sekitarnya tidak ada yang sakit.
1: Yeah.
0: Nah, yang sakit itu diobati, namanya OAT, obat anti tuberkulosis. Yang tidak sakit dicegah. Tidak ada gejala TBC dicegah. Dicegahnya pakai apa? Pakai terapi pencegahan tuberkulosis.
1: Minum obat juga?
0: Menerima obat. Tetapi mungkin durasinya tidak sama seperti pengobatan pasien TBC. Yang harapannya yang tidak sakit jangan sampai sakit. Ya, karena kan sudah kontak sama pasiennya.
1: Bu Ida, meskipun bukan keluarga, teman-teman relawan itu kan setiap hari juga bersinggungan, berkontak dengan pasien TBC. Apa yang dilakukan, yang dibekalkan kepada para relawan itu sehingga teman-teman relawan aman dari paparan TB?
2: Ya. Kalau karena kita merupakan kontak beresiko ya, meskipun nggak kontak erat atau kontak serumah gitu ya, kita beresiko karena sering bertemu mereka. Jadi mereka juga teman-teman tuh menjaga jarak, memakai masker. Selalu kami menyarankan memakai masker, cuci tangan ya. Kami membekali juga dengan hand sanitizer, termasuk ke pasien-pasien juga kami memberikan. Karena memang apa ya tujuannya, kader itu harus sehat. Kalau nggak sehat kan nggak bisa bekerja ya.
1: Betul.
2: Jadi teman-teman harus sehat sendiri, dari diri kita sendiri, baru kita bisa menolong orang lain. Nah itu. Terus juga selalu teman-teman tuh saya sarankan untuk ikut screening ya di apa di puskesmas, cek kesehatan, apa cek ya cek kesehatan, cek dahak dan sebagainya itu. Alhamdulillah hubungan baik itu kan selalu terjaga ya. Jadi teman-teman dengan sendirinya pasti sudah waktunya dapat apa dicek itu mereka. Ada meriang-meriang sedikit gitu, mereka sudah bisa berkonsultasi dengan pemegang program di puskesmas, jadi bisa bisa mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah itu bisa bisa langsung ada pencegahan gitu.
1: Jadi aman semuanya ya,
2: insya
1: para
2: Allah.
1: Relawan ya,
2: iya.
1: Dijamin ya. Ada jaminan kan, maksudnya jaminan ketika menjadi relawan itu kan Dinkes pun juga menjamin keselamatan dan juga keamanan kesehatan dari mereka.
0: Iya betul. Ada kita kan untuk masker ya. Jadi masker itu kalau untuk pasien biasanya teman-teman ngasih itu satu box untuk satu pasien. Dikasih ke pasien ya tujuannya selama 2 bulan pengobatan pertama itu pasiennya bisa memakai masker tersebut. Kemudian untuk kader kebetulan kalau di Ya Bisa itu mereka mempunyai ini memang ada alat ya ada alat pelindung diri yang mereka memang sudah disediakan, ada masker, ada masker biasa, masker bedah sama masker N95. Dan itu khusus digunakan untuk pasien-pasien yang TBC resisten obat.
1: Baik, saya balik lagi ke Bu Ayu. Bu Ayu sudah sehat 1 tahun ya Bu ya. Alhamdulillah. Tentu saja harapannya ke depan dan juga pesan panjenengan untuk para pasien TBC yang lain dan juga orang-orang semuanya apa Bu?
3: Ya harus rutin kontrol minum obatnya, nggak usah malu, nggak usah minder, pasti. Kalau kita ngikuti aturan, pasti kita sembuh.
1: Manut pokoknya.
3: Iya, manut.
1: Baik. Bu, sehat selalu ya buat penyelenggan ya Bu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan rezekinya Bu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Amin.
1: Kita sudah mau overtime. Saya ke Bu Ida, pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang semuanya agar terbebas dari TB.
2: Ya, untuk pesan saya untuk masyarakat keseluruhan ya, menjaga diri, jika bergejala TB, segera datang ke puskesmas atau bisa menghubungi kader-kader yang ada di baik di desa maupun dengan ya bisa ya. Terus kalau bisa memang kita selalu memakai masker, menjaga diri gitu ya. Terus jangan lupa pasien itu tidak butuh jangan dikucilkan karena sakitnya, tetapi pasien itu butuh support, sehingga perlu kita dengarkan, perlu kita support gitu ya, jangan di begitu sakit udah hati-hati jangan dia ya, jangan seperti itu ya. Jadi itu insya Allah nanti akan menjadi penyemangat terus yang lain-lain, karena yang di TB itu kan juga menyerang ke usia-usia produktif ya. Jadi kalau itu risikonya juga sangat banyak, sampai ke masalah ekonomi ya tentunya ya. Jadi itu harus kita jaga. Jadi memang lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga dengan teman-teman kader itu saya sarankan untuk selalu ya dimanapun mensosialisasikan tentang pencegahan tuberkulosis.
1: Baik, terima kasih Bu Ida. Bu Novi, closing statement, upaya kuratif maupun juga preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan TB.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang sesuai dengan acaranya hari ini, jangan anggap sepele TBC ya. Jadi karena ini juga untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan. Jadi Bapak Ibu semua pemirsa, kenali gejalanya, segera periksa dan tuntaskan pengobatan. Seperti slogannya TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk keluarga, harapan untuk kerjasama dengan keluarga itu sangat penting sekali. Karena dengan dukungan keluarga, semua pasien TBC di Kabupaten Jombang itu bisa menuntaskan pengobatannya. Jadi harapannya peduli dengan keluarga yang sakit TBC, dampingi pengobatannya sampai selesai. Ini yang kami harapkan. Semoga nanti semua sehat semua ya. Jangan sampai dengan adanya keluarga yang tidak peduli ini nanti kasihan pasiennya. Yang selama ini kami dapati di masyarakat itu, ketika kenapa pasiennya berhenti berobat, karena memang dampingan atau keluarganya yang tidak kooperatif. Ini yang kami harapkan. Sementara untuk tindakan atau pencegahannya, jangan lupa pakai masker ya. Jadi kalau misalnya untuk pasiennya yang masih sakit, pakai masker ya, sama-sama melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Terus kemudian jangan takut untuk masyarakat ya, tidak mudah begitu nanti salaman atau mungkin bertemu dengan orang sakit TBC terus kemudian serta-merta sakit TBC, tidak seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya pemirsa, jangan lupa screening ya. Screening. Cek kesehatan ya, menggunakan fasilitas yang ada di puskesmas, cek kesehatan gratis, karena di sana juga di dalamnya ada cek TBC. Kemudian bagi yang mereka sudah sakit, berobat sampai tuntas. Sampai kemudian sembuh. Keluarganya yang tidak sakit ya, jangan lupa ada namanya terapi pencegahan tuberkulosis yang harapannya satu keluarga satunya yang sakit tidak menularkan ke yang sehat diberikan pengobatan pencegahan supaya tidak menjadi sakit.
1: Baik. Bu Novi, Bu Ida, Bu Ayu, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, memberikan edukasi kesehatan tentang TBC, tentang TB kepada masyarakat. Semoga semuanya masyarakat Kabupaten Jombang yang sakit segera disembuhkan, yang tidak sakit, yang sehat tetap diberikan kesehatan semuanya. TOS TB, temukan obati. Gini ya, TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan semuanya, sehat-sehat selalu, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, baru saja Anda simak bersama-sama Radio Podcast Pojok Kesehatan mengangkat tema Jangan Anggap Sepele TBC, membaca temuan 1500 kasus di Jombang. Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Saya Dina Ahmad pamit, selamat siang, assalamualaikum.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya bahan bakar tercecer di Jalan Dr. Sutomo, nomor 15 Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
6: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
6: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
9: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Hello? Hello?

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

Thank you.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya bahan bakar tercecer di Jalan Dr. Sutomo, nomor 15 Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut, Mitra, diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini, Mitra, menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang, Miftahul Ulu, menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan, seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tenten.

0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya, sugeng pepanggihan malih kalian kula Ninda. Wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Dinten iki dinten napa niki? Dinten Rebo nggih, tanggal 16 September 2016, kaparengaken kula Ninda kang sesarengan. Wonten adicara menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Menika wonten wekdal ngantos dumugi jam 3 sonten mangke. Kados pundi pawartos panjenengan sedaya? Mugi-mugi tansah kawilujengan, sehat badane, jiwane lan sedayanipun kersane saged nglampahi sedaya kanthi sae. Ngaten nggih. Niki kula rencangin jenengan wonten adicara niki kalian lagun-lagun gending-gending campur sari, monggo kang badhe ngersakaken pinarak. Kula aturi pinarak, sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem pancen gawe ati kula ayam tur.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imam.
2: Nggih, Mbak Nina. Ya, alhamdulillah, Mbak Nina.
1: Nggih. Nggih.
2: Mari kita kesarasan barokah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin. Monggo monggo badhe nderek pinarak mriki badhe ngrasakaken napa?
2: Yang pupus.
1: Napa?
2: Yang pupus pupus gedang.
1: Ati kula kok gak penak sing muni gedang pupus iku. Amang ana gedang pupus niku, pupus gedang nggih. Kagem sinten?
2: Itulah terang kagem. Nek Pak Warsito.
1: Nggih.
2: Pak Dono Dawis.
1: Nggih.
2: Makasih wonten Pak Teng saha Ibu. Cuminten sama Titin Masalang. Wonten nama Yesi. Dan Mbak Sami Sundo.
1: Nggih.
2: Pak Wati.
1: Nggih.
2: Pak Nur Seto, Mas Gilang.
1: Inggi.
2: Dan Pak Cipi Setoyo.
1: Inggi.
2: Pak Pami. Panjenengan mungkin dan sahabat paling lah yang ini
1: ujian. Inggi.
2: Assalamualaikum.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Inggi. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelakon ipun mangke dipun tenggo. Kula aturaken nggih dhateng panjenengan sedaya. Sinten maling kang badhe ngersakaken pinarak? Walu pitu, setunggal pitu, setunggal pitu. Sugeng siang, gayeng marem.
3: Gayeng marem, kita membuat ayam tur tentrem. Assalamualaikum, Mbak.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, saya. Sami kawilujengan, Pak Sukardi.
3: Saya. Kalau wau klinong klinong riku.
1: Dongge, terus saya wau anu lari-lari yang ten Mbak Ninda, Bu Ninda, angsal salam saking Pak Sukardi ngoten terus si.
3: Jeng tambong mampir wis suwe gak kependok.
1: Oh ngoten. Oh terus jenengan mampir mriki. Walah, lha kula pas siaran wau. Kula tasik podcast wau niku.
3: Kesehatan. Angge kesehatan.
1: Nggih, langge. Dadose. Dadose niku wau tasik dereng medal.
3: Oh, kau kata ambil jam motor akeh
1: terus. Nggih.
3: Akeh oh jarang langsung terus.
1: Tamune kata wau niku.
3: Entah apa, Pak? Pak Sukarti mangke niku titip salam tem jage nggih kok sampai akeh Pak.
1: Nggih.
3: Keng sambung keng ati.
1: Alhamdulillah. Nggih. Nggih Pak Sukarti. Jenengan badhe ngrasakaken apa Pak?
3: Nggih diparingi Gunung Pucangan.
1: Gunung Pucangan nggih.
3: Mangkeng Pak Brieng.
1: Nggih.
3: Pak Brieng kali Bu Brieng. Nggih pun salam sedaya mawon, salam kaya Cak Imam.
1: Nggih.
3: Kan iki Pak Jati tangga kula nggih mirengake.
1: Nggih.
3: Pak Pramayo, Pak. Kali Pak Pri. Nggih, kangge Dam atur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tambah setunggal malih. Sugeng siang gayeng marem.
4: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pundi kabaripun?
1: Alhamdulillah sae, Pak. Panjenengan nggih sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Nggih. Monggo Pak Jono.
4: Kula nyuwun setya tuhu.
1: Setya tuhu, nggih.
4: Mantos, Mbak.
1: Kagem sinten?
4: Nembe wau Mas Ima.
1: Nggih.
4: Nggih.
1: Inggih.
4: Bu Murtini Handayani.
1: Inggih.
4: Sahabat Bram Pak Bring.
1: Inggih.
4: Mbak Pengken.
1: Inggih. Inggih.
4: Bu Wawan.
1: Inggih.
4: Mas Salam Dawit. Terus Pak Nur Teto.
1: Inggih.
4: Mas Al, Mas Gilang.
1: Inggih.
4: Terus Mama Titin.
1: Inggih.
4: Guys, anu Pak Cep. Oh,
1: Pak Cep.
4: Eh, sin waktu-waktu lali.
1: Inggih.
4: Pak Cep terus Pak Cito. Iya. Wis salam sedaya kemawon.
1: Nggih.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Wonten tiga penan. Napa nyuwun ditambahi malih? Kula imbui mboten napa-napa, kang badhe ngersakaken pinarak 8777 monggo enggal-enggal rawuh mriki nderek gegono. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem, sehat gayeng tur tentrem.
1: Matur nuwun, Pak Breng.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kok tumben ta sik esuk wis munggah. Biasa anu napa gegonone sore-sore.
3: Kayak imang tak coba kok iso mlebu.
1: Alhamdulillah nggih.
3: Lan iki mantun Pak Sukarti kok Pak Jono kula nyoba nutul kok lho kok
1: mlebu. Weh rezeki niku.
3: Rezeki kula
1: ngoten. Nggih.
3: Akan mari ben sakit.
1: Nggih. Napa niki lagune Pak Breng?
3: Lagune nyuwun Kebon Raja mau.
1: Kebon Raja. Kebon Raja ku niku jane wonten kalih versi sih.
3: Napa?
1: Engkang karawitan Sidik Laras kalih setunggale niku
3: kula sing lawas.
1: Sing Kinarto Sabdo.
3: Nah niku mau.
1: Engkang pundi? Oh Kinarto Sabdo nggih, Warung Pojok. Oh, nggih. Nggih.
3: Niku wonten Pak Jono, Pak Sukarti.
1: Nggih.
3: Kang Imam. Wonten Pak Jep.
1: Nggih.
3: Wonten Sumbati.
1: Nggih.
3: Wonten Mbak Wati.
1: Nggih.
3: Wonten Buminten.
1: Nggih.
3: Wonten Mama Wawan.
1: Nggih.
3: Wonten sinten niku? Sing ngene. Oh, Bu Sami Runda.
1: Inggih.
3: Kula wonten sing nembean ngene perak iki ten.
1: Perak.
3: Ya, jalan niku.
1: Mas Gilang.
3: Oh, Mas Gilang nggih, Mas Titin. Wati. Bae melok-melok wadu atau melok nyaut.
1: Sinten? Sinten? Bu Breng. Nggih. Kandengane niki. Lah alhamdulillah.
3: Ojok mburi melok.
1: Nggih.
3: Sing kira yo anak ben ceplok kan di kafe.
1: Nggih, pun.
2: Terus iku wonten Mas Gilang.
1: Mas Gilang nggih.
2: Iku lho Pak Prayoga.
1: Pak Mas Prayoga.
2: Lan Eyang Dimil Sugiono.
1: Nggih.
2: Iku wonten daerahku Lepekuwon lho.
1: Nggih ta.
2: Nggih, bantal mesti ke Lepekuwon deh ini.
1: Nggih. Nek
2: kula sami lomba nang ikan.
1: Nggih.
2: Nggih, pun wonten mana endah nggih.
1: Nggih.
2: Apa sampeyan sampe dhewe yo capek kok.
1: Nggih Pak Breng.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun nggih. Lelakune mangke dipun tenggo. Pun. Pun jangkep gangsal. Sekawan niki nek gangsal niku menyalahi aturan nggih. Pupus gedang rumiyin nggih. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Inggih, matur nuwun kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sinten niki? Sugeng siang gayeng marem. Lho. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten enten kula sing nyuwun.
2: Pointer.
1: Kula tambahi.
2: Oh, nggih. Dikai bonus.
1: Nggih.
2: Sehat menika.
1: Alhamdulillah sae.
2: Kula mangke nyuwun kembang kecubung.
1: Kecubung.
2: Nggih. Enten nggih.
1: Wonten.
2: Salam Bukira, Pak Breng sekalian.
1: Nggih.
2: Bu Suminten.
1: Nggih.
2: Bunda Ti. Bu Mutini Handayani.
1: Nggih.
2: Apa Bram, Pak Cip.
1: Nggih.
2: Pak Sarti. Pak Jono, Cak Wit, Mas Alam.
1: Nggih.
2: Mbak Wati, Bu Sami Sunda, Mama Titin.
1: Nggih.
2: Terus ini kok
1: Bung Gilang.
2: Nggih. Mbak Gimin.
1: Eyang Gimin Mujiono.
2: Oh iya. Eyang Gimin. Sinten?
1: Mujiono.
2: Oh, Eyang Gimin Mujiono.
1: Nggih.
2: Kale Mas Prayogo.
1: Nggih.
2: Pak Cip sampun nggih.
1: Pak Cip sampun.
2: Pak Wibi. Mobrong.
1: Mobrot. Jenengan nek nggujeng lucu.
2: Nggih ta.
1: Nggih.
2: Wani saya lucu. Loh.
1: Pada lucu nih.
2: Okay. Ya, okay. Ini mangane mesengut. Palang guyu.
1: Nggih.
2: Okay. Niku Pak Nurseto.
1: Nggih.
2: Nggih. Woe mau Maninda nggih. Kang Maninda matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Awan. Mangke dipuntengge lelakonipun. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem. Pancen gawe ya gayeng tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wit.
3: Leres.
1: Tiwas wedi kula.
3: Nggih rumah salah.
1: Nggih.
3: Oh, bentar mana?
1: Nggih. Bentar. Alhamdulillah. Napa?
3: Mboten wonten angin. Mboten napa bentar
1: Pak. Mboten sami kali dek wingi nggih wonten angin. Dek wingi mboten enten. Nggih.
3: Kala mengke nyuwun gulu pedhot nggih saking niki kan sale ndrik.
1: Gulu pedhot.
3: Nggih.
1: Oh nggih. Alah. Untung sampun request niku wau. Kedap. Gulu pedhot. Duh, salah kamar. Sekedap gulu pedotipun iken salindri. Nggih, sampun sampun sampun. Nah niki yang jalur WA. Sugeng siang gayeng marem.
4: Kawe ati ayam tur tenter Mbak Ninda. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Prayoga.
4: Napa niku? Nyuwun lakone.
1: Nggih.
4: Ketap asmara mawon Mbak
1: Ninda. Ke Taman Asmara, nggih.
4: Nggih. Lakone damel ibunda kula.
1: Nggih.
4: Sing rekuwas. Senenganipun.
1: Nggih.
4: Kala menika kagem sedaya mawon nggih Mbak Ninda nggih.
1: Nggih.
4: Sugeng. Kagem ibunda kula suci ati nggih sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
4: Indah, matur suwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Prayoga. Mangke lakonipun dipun tenggo. Nggih pun. Napa wonten malih kang badhe ngersakaken pinarak, mumpun tak se wonten wekdal. Kersane saged request mumpung nggih tak se wonten wekdal niki sakniki jam 11:00 utawi jam 2:30 langkung 11 menit nggih. Monggo pun kula aturaken. Oh nggih, ngenteni pun anu kula pun sanjang kula aturaken langsung kering. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem gayeng ayam soto.
1: Nggih, enten sing kantun ta?
3: Enten.
1: Napa?
3: Sabu.
1: Sapu.
3: Sabu.
1: Sabuk. Sabuke keri. Kae iso iku lho.
3: Enten ketinggalan apa belum dari kulo salah.
1: Oh ala.
3: Kare cawi tau.
1: Nggih.
3: Terus Mbak Wati.
1: Nggih.
3: Wati.
1: Nggih.
3: Pak Tali.
1: Nggih.
3: Minten lo jare.
1: Bucu minten. Nggih.
3: Nggih mangke nek sakit nggih sampean kene laku mboten nggih.
1: Nek saged dipun paringi lagu, nek mboten, mboten saged nggih mboten, ngoten ta?
3: Nggih. Wis norok buntuk ya.
1: Nggih. Lagu napa?
3: Sak karepe.
1: Lho,
3: anu mawon.
1: Sak karepe.
3: Prawan ayu.
1: Prawan ayu.
3: Ngoten nggih.
1: Nggih.
3: Iki kuwi enak niku.
1: Nggih.
3: Yen menawa sampeyan banjang
1: ya. Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prawan ayu. Ayu. Tulisane napa enten ene napa mboten iki? Nggih pun ken kula padosani rumiyin nggih. Prawan ayu. Tereng panggih. Nggih pun kembang kecubung rumiyin kula aturaken dhateng panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lucia.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
3: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
4: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Dijen PKH.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mitra Suara Jombang, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang. Dan seperti biasa, sampai nanti di jam 5 sore, saya menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan. Tadi ada dari Thomas Jordi dengan Sembako Cinta. Iya deh, untuk sore hari ini yang mau bergabung silakan di 8717177 atau di 08123599 3737. Yang mau bergabung di jalur WhatsApp juga mungkin mau telepon di nomor WhatsApp sudah bisa belum ya? Kemarin tuh beberapa hari tuh nggak bisa. Oke, ada siapa lagi? Ada siapa ini? Selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Saya baik, Pak Sukardi.
1: Nggak soalnya nggak mencungul.
0: Mencungul. Lu senen kan mencungul.
1: Lagu-lagu
0: senen, senen mencungul.
1: Nggih. Ya kabare ya baik-baik.
0: Nggih, Pak Sukardi, baik.
1: Kantong-kantongnya ya baik.
0: Ini kita sih tanggal pinten sih?
1: Ah, tanggal-tanggal. Kosong-kosong. Ya, Pak Sukardi, saya ini gak ada tanggal, Mas Adi.
0: Ya, maten.
1: Ah, jika yang terima, yang terima.
0: Geng-geng.
1: Tadi Pak Sukardi dolenan suara Jombang.
0: Kapan?
1: Di setengah sepuluh.
0: Oh tadi.
1: Sambung, ya lewat iku pinggir kali nggone warunge sampean kuno.
0: Oh. Sampai buka. Duh jam pinten?
1: Setengah sepuluh jane buka aku.
0: Oh mungkin cuman pas niki kendel menawi hari ini.
1: Coba buka tapi cek.
0: Oh, ngeten. Nggih, nggih.
1: Kabeh mampir ngene adik mari ke sarapan wis menengah. Mampir nang suara Jombang iku Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Siaran langsung iku apa jenenge kesehatan.
0: Oh, nggih live.
1: Yo mampir-mampir rek ndek bola
0: masuk. Nggih, nggih.
1: Kali-kali. Masih dua kali gak apa-apa. Aku sampai ke lagu apa ini?
0: Lah monggo napa jenengan ngersakan.
1: Yang kayak gue dua hati satu cinta.
0: Dua hati satu cinta. Oke.
1: Senengane mbok endewor. Amalrum sawenengane.
0: Nggih.
1: Ya wis alami semua saja ya.
0: Semua saja Pak Sukardi, siap.
1: Oh. Iya, oh Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Ya wis salam semua saja Mas.
0: Nggih, Pak Sukardi. Dalam?
1: Ya.
0: Oh nggih sudah.
1: Sun, assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Sukardi. Terima kasih sore hari ini sudah bergabung ya. Baik, saya buka lagi di jalur telepon, ada siapa di sore hari ini? Ya, yang mau bergabung selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Dengan siapa ini?
2: Anu dong.
0: Loh, suaranya kok beda, Mbak?
2: Hah?
0: Suaranya kok seje?
2: Oh, kawang ta. Kancaku.
0: Oh, kancaku.
2: Cowok.
0: Oh. Dolan.
2: Langsung
0: ketika no
2: aku.
0: Lalapa. Lalapa Melayu.
2: Wedi sawer.
0: Lele lo gak roh aku kok wedi aku.
2: Opo to ne?
0: Lewat ndi?
2: Lewat Lubang Buaya.
0: Lele. Nggih. Saman gimana kabarnya Mbak Ani?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik-baik aja nggih.
2: Saman.
0: Sami.
2: Tumben. Setiga metu.
0: Piye, Mbak?
2: Tumben jam 3 kok wes.
0: Iya, soalnya absennya kok bengi.
2: Biasa jam
0: 4. Ngenteni absen, ngenteni absen dulu.
2: Oh iya.
0: Ya.
2: Selesai ke absen.
0: Nanti.
2: Oh, nanti. Oke,
0: nanti malam.
2: Oh, nanti malam mesti ditutup. ditutup maksudnya.
0: Lah apa aku nggak kunci kok. Aku nggak mau kunci kok lapo.
2: Oh penjara, aku sekretaris
0: ta. Bebe.
2: Sekretaris.
0: Sekretaris cari. Ini makanya sekretaris gak kunci.
2: Iya makanya pimpinan.
0: Lo. Iso Inge. Sama lagunya apa iki?
2: Kuyon.
0: Inge. Iya, lagunya apa Mbak Ani?
2: Masya Allah.
0: Masya Allah dari Bang Haji ya.
2: Iya.
0: Si.
2: Sama setelah. Itu ada dua itu.
0: Loh, kok gak enak?
2: Aku sing biasa ya Mas Haji.
0: Masa se sing biasa iki sing endi?
2: Jelene sampean Mas Pak.
0: Aku tahu keliru soalnya.
2: Iya, ayo sampean
0: sampean. Iki ta. Lho ya se sing endi iki?
2: Yang satunya aku hafal kok Mas Haji.
0: Se.
2: Aku hafal kok.
0: Lho podo iki, Mbak. Lho iki ta?
2: Nggih.
0: Lho gak podo ae ta?
2: Podo iku musik sing gak podo.
0: Oh, alang.
2: Nek aku de yo gak podo.
0: Oh, alah.
2: Tapi judulnya lho podo.
0: Oke, oke.
2: Dua tadi ya.
0: Ya, siap.
2: Enggak semuanya aja.
0: Semuanya aja. Nggih.
2: Kuyen Mas Ade ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani yang ada di kawasan Ploso sudah bergabung ya. Baik, nanti ditunggu lagunya. Nanti diklik ya dari Bang Haji dengan Masya Allah. Saya klik dulu ada dua hati satu cinta spesial buat semua pendengar suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda hasil survei Transparency International Indonesia atau TII terkait Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia 2017 menunjukkan bahwa Kota Jakarta Utara memiliki poin tertinggi atau paling bersih dari tindak pidana korupsi di antara 11 kota lainnya. Rata-rata IPK berdasarkan persepsi para pelaku usaha, Kota Jakarta Utara mencapai poin 73,9. Skala pengukuran yang digunakan adalah 0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih. Survei Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia 2017 tersebut mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di 12 kota. 12 kota yang disurvei antara lain adalah Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, dan Medan.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

0: Baik, terima kasih untuk Anda, mitra Suara Jombang yang masih di Radio Suara Jombang sore hari ini. Oke, ada siapakah yang sudah bergabung? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Ya, dari siapakah ini? Sebentar.
1: Mas Adi, iya. Coba itu.
0: Gimana gimana?
1: Gimana katanya?
0: Loh, ini tetap kok, ini tetap Pak Jono.
1: Mulai iya.
0: Nggih.
1: Wong sampean yo panggling.
0: Pak Jono sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Kok monggo es ate.
0: Ini tadi enggak ada esnya. Kenapa? Belum pesen.
1: Panas.
0: Belum pesen ini Pak Jono.
1: Ya kurang seger.
0: Iya.
1: Ya enggak apa-apa. Ini namanya es aja.
0: Nggih.
1: Tapi saya dikurangi.
0: Nggih, Pak Jono nanti. Lagunya apa?
1: Apa ya nak ya? Ikhlas ya Mas.
0: Ikhlas.
1: Rita ya Sugirto.
0: Sebentar. Nggih, ikhlasnya Bunda Rita. Oke, monggo salamnya buat siapa ini nanti Pak ya, Jono.
1: Yang sudah masuk tadi. Mbak Ani.
0: Ya. Ada Pak Sukardi.
1: Pak Sukardi.
0: Heeh.
1: Abah Bram.
0: Nggih.
1: Pak Breng. Mas Salan. Cawit. Terus Mas Imam,
0: okay.
1: Iya,
0: ini.
1: Terus Cak Dul.
0: Ada Cak Dul.
1: Iya, Cak Dul enggak pernah masuk. Ya. Terus Mas Prayogo. Siapa lagi, Mas? Kalau sore-sore ini ya, salam untuk semua.
0: Siap.
1: Itu, Mas. Yang Perak itu.
0: Yang Perak ada Perak itu siapa
1: saya lupa. Mama Titin.
0: Oh iya, Mama Titin.
1: Terus yang Babram sudah ya?
0: Iya, Babram sampun.
1: Mbak
0: Penceng.
1: Iya, terus yang Sugiwarasnya itu?
0: Ada Mama Lia, Mama Yeti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam untuk semuanya.
0: Siap, Inje, Pak Jono.
1: Gimana suaranya? Pancet ya, Pak
0: Jono? Inje, tetap ini.
1: Lah,
0: yo, tidak ada yang berubah.
1: Apa nih yang berubah?
0: Ini, ya.
1: Suara diganti. Ya.
0: Suara diganti.
1: Apa dikuplu ini apa? Ya, salam untuk semuanya.
0: Guys, ya Pak Jono.
1: Sehat semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Pak Jono yang ada di kawasan ini ya, Tembelang. Oke, kalau gitu saya buka lagi di jalur telepon tadi WhatsApp ya. Yang mau di jalur telepon monggo silakan di 8717117. Ada ikhlas spesial deh buat semuanya saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan Makan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Dijen PKH.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
5: Hah? Serius?
4: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
6: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
4: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
6: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu ternyata hoax.
7: Hah? Serius?
6: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
4: Tapi kan aku cuma share.
6: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
8: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
9: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi,

0: dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Terima kasih anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang. Ada Ababram minta lagunya Caca Handika, Air Mata Bawang. Oke, nanti ditunggu Abah lagunya, nanti saya putar ya. Dan yang lain juga terima kasih yang berusaha stay tune sore hari ini ya di Radio Suara Jombang. Oh gini Pak Jono, katanya Mbak Ani itu kok suaranya beda sama on HP sama telepon gitu katanya. Enggak sih, tapi yombu sih. Tidak berbeda sama saja. Yowes langsung aja kalau gitu ada saja.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Masih di program Dangdut Asik Suara Jombang. Selamat sore, ada Mbak Yuliana minta lagunya Gala-Gala. Terima kasih juga ya. Ditunggu nanti lagunya dari siapa? Gala-Gala nanti yang mana ya? Coba nanti saya carikan dulu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya untuk sore hari ini. Ada siapa lagi? Selamat sore buat Mbak Sami Sunda. Ada Mbak Penceng ya, selamat sore. Selamat mendengarkan. Baik, kalau gitu ada nanti ditunggu ya untuk Mama siapa ya tadi? Oh, Mbak Yuliana, saya kira Mama Titin. Mbak Yuliana yang ada di kawasan Manakabuh ya. Selamat mendengarkan. Nanti ditunggu aja.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Baik mitra Suara Jombang, terima kasih buat Anda yang masih stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang. Sore hari ini masih di program Dangdut Asik Suara Jombang mitra, dan tentunya sampai jam 5 sore nanti sudah di menit 41 lepas dari jam 4 sore. Satu komposisi bagus dari Siti Nurhaliza dengan Nirmala, spesial buat Anda semuanya. Selamat sore, ada Mbak Yuliana yang ada di kawasan Kabuh, mau dengar lagunya dari siapa ini? Judulnya Gala-Gala. Oke, ditunggu nanti ya, bakal dikasih sama Ade. Terus juga selamat sore buat yang ada di kawasan Mojokerto yang sekarang lagi di Sunrise. yang lagi stay tune juga ya. Bisa ya Mojokerto ya, bisa dong ya. Bisa mendengarkan Radio Suara Jombang juga. Baik, kalau begitu terima kasih buat Anda, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang. Untuk kali ini Ade hadirkan dengan gala-gala spesial untuk Anda semuanya.

Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik mitra Suara Jombang, sudah di menit ke-54 lepas dari jam 4 sore, terima kasih. Saatnya ada harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik, kalau begitu ada yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Pedagang yang

0: tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan, kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
0: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum mutawi saben-saben sira kabeh iku ra'in, wong kang reksa. Jadi makna asline niku nggih ra'in niku wong sing ngrekso. Tapi terus maknane niku berkembang, ana sing maknani ra'in niku wong sing angon. Jenenge angon niku nggih ngrekso, njaga, njaga karo sing dingon. Oh, wonten sing maknani ra'in niku pemimpin. Ya niku umume niku pemimpin nek maknane niku teng terjemah-terjemah kadis niku pemimpin. Wancane intine pemimpin niku nggih ngrekso. Mangane wong ngangon niku ya pemimpin, wong dekne sing bagian ngrekso, bagian jaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditakoni. Dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi, saking pangreksane kullukum niki utawa ra'in. Wa fal imamu ra'in, fal imamu mongko utawi imam iku ra'in, wong kang reksa. Wa huwa utawi imam iku mas'ulun, bakal ditakoni, dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi, saking pangreksane imam. Warajulu utawi wong lanang ra'in iku wong sing reksa, fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa huwa khali utawi rajul mas'ulun iku ditakoni, dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi, saking pangreksane rajul. Wal mar'atu utawi wong wedok iku ra'iyatun, wong sing reksa, fi baiti zaujia, ing dalem omae bojone mar'ah. Wahia utawi mar'ah iku mas'ulatun, ditakoni, dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatiha, saking pangreksane mar'ah. Wal khadimu utawi juru laden, pembantu, pelayan, iku ra'in iku wong sing reksa, fi mali sayyidi ing dalem bondone bendorone khadim. Wa huwa utawi khadim iku mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban. Min an ra'in,

0: Iyati saking pangreksane Khadim. Wal ibnu utawi anak iku ra'in wong sing reksa fi mali abihi ing dalem bondone bapake ibnu. Wa huwa utawi ibnu iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane ibnu. Fakun lukum mongko utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong sing reksa. Wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh mas'ulun iku ditakoni an ra'iyatihi saking pangreksane ra'in. Muttafaqun alaih an ibni Umar. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian semua, dadi kabeh awakmu, dadi masing-masing orang kula panjenengan sedaya. Nggih, niki masuk sinten mawon tiyange. Kullukum. Kabeh awakmu iku ra'in wong sing reksa. Berarti punya tanggung jawab, punya sesuatu yang harus dijaga. Lah nek wong niki duwe tanggung jawab sing kudu dijaga, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu jaga. Dadi kula kalih panjenengan niki statuse ra'in. Wong sing jaga, duwe tanggung jawab masing-masing orang, masing-masing individu. Lah nek awake dhewe niku duwe tanggung jawab napa Bapak Ibu? Lah nek karuan bupati wonten tanggung jawabe wong sak kabupaten ana sing dipimpin. Camat ana sing dipimpin, lurah ana sing dipimpin, cilike RT niku lho mimpin wong sak RT, duwe tanggung jawab wong sak RT. Lah nek niku mangke bakale dimintai pertanggungjawaban ya sak mestine wong ndekne sing bagian tanggung jawab sing reksa. Lah nek kullukum setiap kalian masing-masing individu awake dhewe niki besok bakale dimintai pertanggungjawaban. Lah pertanggungjawaban napa wong awake dhewe ora dadi apa-apa? Ya karena memang nggih jaman kala semanten niku nggih tanggung jawabe niku abot. Wonten. Ini mas'ulun an ra'iyati, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makane riyen niku duroyoan moh, moh dadi pemimpin. Sing Abu Bakar nyalono Umar, sing Umar nyalono Abu Bakar. Akhirnya nggih rapat wonten tenggene Saqifah Bani Sa'idah, gedung Saqifah Bani Sa'idah. Wonten sing aranane niku perkampungan nggih. Dadi niku tenggene sebelah Masjid Nabawi niku wonten perkampungan Saqifah Bani Sa'idah. Teng ringkulah sahabat-sahabat ngelumpuk, wonten sahabat Ansor, wonten sahabat Muhajirin. Akhirnya sepakat sing ditunjuk jadi khalifah, sing ditunjuk jadi kepala negara niku Abu Bakar As-Siddiq. Wonten niku mboten nyalono Abu Bakar As-Siddiq. Wong Abu Bakar malah nyalono Umar. Wonten. Lah Sayyidina Umar nggih moh. Wong rumangsa masih ada seniornya. Makanya Umar niku sumpah-sumpah selama masih ada Abu Bakar, saya tidak mau menjadi pemimpin. Jadi memang jadi pemimpin itu tanggung jawabnya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin wilayah niki besok-besok ya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Asal semuanya dilakukan dengan beres, sesuai dengan aturan, tidak ada kecurangan, tidak ada penyelewengan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah itu menyebut 7 golongan yang kelak di akhirat niki bakale oleh perlindungan. Nggih, sing bakale oleh perlindungan besok nang gone dina kiamat. Niku sing disebut pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Wonten. Jadi malah pemimpin sing adil. Pemimpin sing adil itulah nanti yang akan mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat. Dari 7 golongan itu pertama kali yang disebut adalah pemimpin. Makanya ini pemimpin niku iso adil, amanah, tanggung jawab, benar-benar membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi rakyat. Oh luar biasa, ladang pahala. Ganjarannya gede Bapak Ibu. Tapi lek ono nyelewenge, ono curange, wah niki. Niki nggih tanggung jawabe nggih berat. Wong teng donya mawon niku kadang nggih pun diketokno. Lho apa meneh benjing tenggene akhirat. Upama nang donyane kok lolos aman-aman saja. Donyane selamat, wah lah akhirate niki mangke sing memet niki iso-iso. Niki wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Selajengipun warrajulu ra'in fi ahlihi, wong lanang niku wong sing reksa nanggone keluargane. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi wong lanang dalam kehidupan rumah tangga itu yang jadi pemimpin. Itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Dadi saomah niku sing dadi ra'in, sing dadi pengreksa, sing dadi wong sing reksa niku ar-rajulu, wong lanang. Ngoten. Mangkane wong wedok niku mboten termasuk wilayah kepemimpinane, mboten wilayah ngriku. Niki wilayahe wong lanang dalam urusan rumah tangga, yang tanggung jawab itu semua nanti kaum laki-laki. Termasuk tenggene bojone niku tanggung jawabe wong lanang, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ana mbresete wong wedok, ora berese wong wedok, wong lanang melok tanggung jawab. Wonten. Makane kenging napa tiang estri niki ngapunten nek arepe metu teko omah niku kongkon ijin sik nang gone wong lanang. Wonten. Kongkon ijin dhisik nang gone bojone. Wonten. Tapi yo metu-metu sing sekirane adoh ngoten lho Bu nggih. Lah nek metu mok blonjo ngono ora usah ijin, kesuwen ijin ae. Nggih lunga nang ndi, lunga nang Surabaya, lunga nang gone ndi ngono. Lah iku ijin. Nek lunga sing sekirane adoh wonten ijin. Nek sing lunga cedhek-cedhek wonten nang gone tangga, blonjo, nang gone lijo ora usah ijin. Nggih, mergo niki wong lanang sing tanggung jawab. Ana ora berese, ana ora benere, wong lanang tanggung jawab niki. Nggih. Ana ora salate, ana ora ibadahe, wong lanang tanggung jawab. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, nek ana wong lanang kok misale mbluwarah wonten. Niki mangke istrine benjing-benjing mboten dimintai pertanggungjawaban. Lah bojomu biyen kok mbluwarah, ora tau ndek omah, senengane ndek perapatan. Nah, ngono mboten ditakoni wong wedok-wedok. Tapi lek sing beluarah wong wedok senengane ndek perapatan ae wong lanang ditakoni niki bojomu kok mblarah kok mbarno lho tanggung jawab wong lanang niki Bapak Ibu. Soale yang berstatus sebagai ra'in niki ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki ini adalah pemimpin di lingkup keluarganya nih. Wonten ora benere wong lanang tanggung jawab. Sampai ngapunten atase wong wedok nglakoni poso niku mawon. Nikuwe dikongkon ijin. Nggih. Tapi poso sunah lho nggih. Poso sunah. Misale arepe poso Senin, poso Kamis, kudu ijin riyen. Wonten. Upama ora ijin wonten sangger-angger poso. Lho. niki posone ora malah oleh ganjaran tapi malah dosa. Poso kok iso dosa iki gara-gara ngene niki. Posone wong wedok sing ora izin nanggone wong lanang. Lho niki lak ibadah to, Pak? Nggih, bener niku ibadah. Wonten. Lah terus napa hikmahe dadak kudu izin barang niku lompo? Wonten. Wong lakoni ibadah niku nggih apik-apik mawon dadak kudu izin barang. Lho, lah kok nek sak wektu-wektu wong lanang butuh wong wedoke poso. Nah terus akhirnya ora sida, apa gak nglarakno. Lah nek nglarakno ayo dosa, makane kudu ijin dhisik. Nggih. Lah nek wong lanang ora usah ijin. Ngoten. Nggih, ape lunga nang ndi ae upama ora ijin ngono ya ora dosa, ora apa-apa. Tapi ya masih ya ora ijin iku ora apa-apa, ya sing apik ya ijin, sing apik ya tetep kandha. Ngono nang ucal, ucul ilang iki nang ndi bapak arek-arek niki. Ora tau kandha. Di WA ora bales, di telepon ora diangkat. Iki sing ndek omah ya bingung niki. Omane sak niki komunikasi gampang. Jadi lunga nang ndi dikeki kabar aku ndek kene, posisi ndek kene ngoten. Yo masih yo to sakjane upama ora izin iku ora apa-apa. Nah tapi wong jenenge wong berumah tangga iki lho loro dadi siji, siji dadi loro, ora kok terus cul-culan dhewe. Wonten. Lah nek wong wedok karuan karena dia di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Wonten yang tanggung jawab nanti suami, mempertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah itu laki-laki. Wonten. Upama niki Bapak Ibu, sing lanang ya wis ngelingno, wis memperingatkan. Ngoten. Tapi kok ternyata ijek bali lo, ya wis lepas tanggung jawab. Ngoten. Dadi ya wis dielingno, diperingatno, ya dinasehati, ya dituturi, kok istrine ijek blarah rono-rono, ya berarti sudah lepas tanggung jawab. Ngoten. Soale wis ngelingno Bapak Ibu. Lah kejaba lek mboten ngelingno dimbarno ngoten dilos wae sak karep-karepmu. Wah niki sing tanggung jawab wong lanang niki wong warrajulu ra'in fi ahli. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, sak niki nek perempuan seorang istri niku nggih ra'iyah. Niku nggih pengreksa, pemimpin fi baiti zaujia, nanggone omahe bojone mar'ah niki wae. Dadi urusan tetek bengek sing berkaitan kalih baiti zaujia niku sing tanggung jawab niki seorang perempuan. Ngoten nggih, termasuk urusan dapur, urusan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, wonten blanja napa tah napa niku sing ra'iyatun niku nggih almarah niki, makanya dia nanti tetap mempertanggungjawabkan. Malah wonten hadise Kanjeng Nabi niku, nek anek wong wedok kok sedekah. Wonten. Sedekah sing sekirane mboten nggih boten sing entek-entekan ngoten nggih, ya sedekah sing standar lah, wajar-wajar saja. Niki sing oleh ganjaran ya sing wedok oleh ganjaran, bojone ya oleh ganjaran. Wonten. Maksud standar normal niku nggih, upama sedina niku dibelanjani 200.000. Disedekahno mok 10.000, 20.000. Ha niku normal lah standar. Wonten. Lha dibelanjani 200.000 disedekahno kabeh. Terus mari ngono ora mangan, wong ora enek digawe sing digawe blonjo ora enek. Lah nek niku mboten angsal. Nggih. Dadi sedekah-sedekah sing standar, sing umum, sing mboten ngentekno. Ngenten apa sing dadi kewajibane? Niku sing mar'ah ya oleh ganjaran, suamine ya oleh ganjaran, padha oleh ganjarane. Lah niki karepe wal mar'atu niki ra'iyatun fi baiti zaujia, artinya dia niki bisa mengelola urusan rumah tangga niki dengan baik. Wonten. Lah nek pengelolaane niki ora bener, nggih. Bolak-balik kok amen online ae. Nggih. Wong anjene senengane mbukai napa niki? Shopee tak ono barang kok uwapi online, barang uwapi online. Lah moro-moro tagihane numpuk. Lah niki tanggung jawab niki mangke Bapak Ibu. Berarti ini tidak bisa mengelola keuangan, mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Wonten. Anjane wong wedok niku mboten duwe kewajiban nyambut gawe. Soale ora nek kewajiban memberikan nafkah. Sing wajib maringi nafkah niku wong lanang. Makane sing wajib nyambut gawe niku wong lanang. Tapi nek enek wong wedok nyambut gawe ya ora apa-apa, oleh-oleh ae. Tapi nggih tetep niki wae harus ada izin dari suami. Dan kudu ana izin dari suami. Upama nuwun sewu, sang istri niku ya nyambut gawe duwe penghasilan dhewe. Niku sakjane nek cara aturane. Ngoten. Niku ora ana kewajiban nafkahi suami niku ora enek. Wonten dadi upama duwite dikempet dhewe ngono ya ora apa-apa. Tapi ya ora apik to Bapak Ibu nggih. Wong jenenge rumah tangga iki wis dadi siji kok duwite kok nok kapling-kaplingane iki duwitku iki duwitmu iki duwit lanang iki duwit wedok. Nah, ana sing nyelempit nang gone kopiah, ana sing nyelempit nang ndi ngoten. Lah niki ora tepak nek ngenten iki. Nggih. Yo masih yo kok sing istri niku yo nyambut gawe duwe penghasilan yo tetep yo gawe wong loro gawe kepentingan keluarga ngoten. Jadi memang nek cara normatif hukume niku anjene wong wedok ora duwe kewajiban nyambut gawe. Upama nyambut gawe yo oleh-oleh ae. Utawa duwe penghasilan ora wajib nafkahi nanggone bojone niku aturan normatif hukume niku ngoten. Tapi ya praktek nanggone lapangane nggih ampun kaku ngoten niku. Engko nang terus dikewempe dhewe iki aku nyambut gawe duit-duitku dhewe terus akhirnya online ae sembarang ditukoni. Lah niki jenenge ora iso ngrekso fi baiti zaujiha. Ngoten. Jadi sing disebut wal mar'atu ra'in ra'iyatun fi baiti zaujiha niku ngoten niku mengelola rumah tangga niki lho kebutuhan-kebutuhan rumah tangga termasuk pengelolaan keuangan niku nggih kudu sing apik karena ini nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban mas'ulun an ra'iyatihi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Termasuk niki al khadim. Pembantu-pembantu niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi masih yo pembantu berarti dekne statusnya nggih ra'in. Dia punya tanggung jawab. Nonton. Lah nek dekne nyambut gawene ora apik, nyambut gawene nyeleweng, nyambut gawene curang, maka dia mas'ulun an ra'iyati, dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi niki intine profesi napa mawon, penggawean napa mawon, termasuk niki pembantu. Nggih. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tukang ngarit Bapak Ibu. Masih atau ngarit golek suket. Nggih. Wong golek suket niku oleh wonten. Wong wonten sesuatu ndek bumi niki yang itu mustarok. Artinya mustarok itu siapapun boleh mengambil. Nggih. Air. Jadi banyu napa mawon ni sinten mawon boleh mengambil. Tapi nggih tetep mengambil dalam keadaan wajar wonten lho nggih. Jadi misalnya wonten sumure tanggone jenengan cukup banyu tenggene sumure tanggone niku oleh. Wonten. Tapi lek njukuke ora wajar terus diduwisel terus mari ngono dikemasi ha niku ora oleh. Nggih sing wajar-wajar mawon. Wonten. Termasuk suket niki ngarit niki oleh jenengan ngarit ten pundi oleh. Tapi yo sing umum ngono nang alun-alun jenengan riti oh ya dicekel Satpol PP mangke jenengan. Ya sing teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku jenengan rit halal niku. Ngoten. Wong soal niku nggih, niki milik umum. Jadi koyok banyu, rumput ngoten niku. Nah, tukang ngarit niku pokoke ngarite bener lho nggih. Bener niku nggih mau mboten teng area-area khusus. Nek area khusus tenggene taman, alun-alun lha niku anjene diramut karo pemerintah njajak jenengan riti sukete. Wah niki kan umum, niki milik umum, bisa dimiliki oleh siapa? Nah, mboten ngoten. Nggih. Lah ngarit niku mawon, niku yo mangke mempertanggungjawabkan cilike tukang ngarit itu semua adalah ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Lah nek ngarit kok jero iso katutan semangka, kelapa, telo, gedhang. Lah niki sing tanggung jawab berat niki. Ngarit kok iso oleh gedhang, oleh telo, oleh kelapa, oleh semangka. Lah niku Pak katutan. Wong katutan kok oleh semono mbane niku lho. Dadi nek ngarite ora beres ngeten iki, oh berat besok tanggung jawabe. Ngoten nggih. Dadi niki penyebutan al-khadim pembantu niki mewakili semua jenis profesi. Profesi apapun semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Niki biyen nyambut gawene bener apa ora. Ngoten. Niki oleh nyeleweng apa ora. Ngoten. Kabeh harus dipertanggungjawabkan. Makane nek enten klirune, wonten nyelewenge, wonten ora benere, lah niku ndang-ndang dikafaroti, ndang-ndang dilebur. Ngoten. Lah salah satu di antara ngelebur ben hasil yang kita peroleh teko nyambut gawene awake dhewe niku. Nggih. Niku nggih dengan cara sedekah, dengan cara zakat. Jadi salah satu hikmah sedekah, zakat termasuk mungkin momen-momen kados wingi kurban, santunan. Nggih. Niku salah satu cara bagaimana kita niki membersihkan kekayaan kita. Mungkin bisa jadi awake dhewe niku nyambut gawe ne ana ora benere. Makane gurune Imam Syafi'i niku nalikane ditakoni bab zakat, beliau mengeluarkan zakat niku wis ora mandang ana sak nisab apa ora. Pokoke kekayaanku tiap tahun tak zakati, masih yo to durung sampai sak nisab. Mergo masih yo sithik, yok napa ku yo ijek kecampuran karo barang sing ora genah. Ngoten, kadang nyambut gawene wong-wong ku yo ana campuran sing ora genah. Ngoten. Misale kaya pegawai kadang mau ceklok to, esok ceklok mari ngono amblas, sore ceklok maneh, ngoten. Lah kudune kan yo nek sesuai kalih SOP-ne kan ceklok terus nyambut gawe seret sampai sore terus ceklok mari ngono mulih, ngoten. Kadang kok tengah ana bolonge, ana ngluyure rono rene. Lah niku sing ora jelas wonten niku dikafaroti, ngoten. Lah kafarote niku ana zakat, ana sedekah, ana macam-macam. Lah dengan cara seperti itu. Nggih. Barang-barang sing ora jelas niku nggih menurut tunggal keterangan niku iso kelebur ngoten lho Bapak Ibu. Anjane nek dikongkon rewesi murni ngoten nggih wangel Bapak Ibu. Nyambut gawe napa mawon sing ngongkon rewesi ngoten nggih wangel. Wong pedagang kadang yo nek lambene ora patek lamis no yo ora payu Bapak Ibu. Nggih. Dagange lambene yo lamis. Lamis ni kadang yo rada mbujuki barang. Wah, pentolku kuwi enak dhewe ndak sak njombang ngoten. Lah iso muni enak dhewe iku lek survei lho kapan ngoten. Nah, tapi lek gak diomongi ngono yo gak payu niku. Dadi niki diakoni ora diakoni. Wong nyambut gawe niku wis kadang ana ning nggih ana mbresete sithik-sithik ngoten niku. Lah makane pentinge disedakoi, dizakati, dikorbani niku nggih. Untuk nutupi kekurangan-kekurangan ngoten niku, Bapak. Makane semua niku mas'ulun an ra'iyati. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah iki roin wong sing reksa, dan semuanya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawab. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

الله

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang.

Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Diandra?
1: Iya, Mas.
0: Aku tahu hari ini kamu lagi berduka, kan?
1: Iya.
0: Aku tahu kok kamu hari ini lagi sedih.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
6: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
5: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Suara Jombang.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu

Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
7: Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10,000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
8: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Tak tahu edan ya kon ya. Wah, laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek lek ana kene lho, Nak. Ya biasa. Na lho iku kendang bonang penerus peking guwang kabeh iku ditabuh bareng. Tenono ya.
1: Dorong-dorong.
0: Wis hop. Ngene lho, arek-arek lek utang dhuwit gak dikeki ya boleh ngene ya. Toro pisan. Engko dikeki 2000-2000 lak wakasi setengah mati. Jula Juli kalau rek, Jula Juli lek tak posno Jula Juli biasa terus digedungi kalau ya. Iya enggak? Ya. Padha-padha ya. Tuku tongkol cuma loro kesake mentok.

0: dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kateke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, nguk salah paham Mas Moro, aku wah wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun, oleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ndake ngledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon melungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Nggo pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi moco melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kendrunge wak kemis aku nang Blitar. Tapi wong dalang belajar tok anggap aku muput iki wis ono lek sak wulan sitok bae lek gak salah. Sitok iku sumbangan iku. Duh kok beci saiki wong ngandekane kemis ngene Dik. Niki murah-murah mawon nggih kangge conto. Jange nggih kiwa tengen enten sing rasani. Niku terop mawon papat jange tapi nggih nanggap pentrung lek. Iku kok mesti ngene kuwi edan aku. Oh guyon-guyon ta. Lho, halo. Ri.
1: Waduh.
0: Dah kon ya opo ri?
1: Lawangmu tutupan ae lah kon nang gonmu.
0: Lho, aku mari latihan mong. Terus metu yo nglipur pamikiran mong.
1: Latihan?
0: Latihan.
1: Olahraga ta?
0: Ola apa?
1: Lah latihan apa?
0: Latihan sekarat.
1: Jok guyon ta?
0: Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak piak piak piak piak gruduk-gruduk. Lah sak eling wong edan aku nek jero omahe.
1: Oh, latihan dalah.
0: Lho ya apa lah tanggapane wis engkok bengi ya takno. Tadi walian bengi terus meni biasanya lah awan disik bengi disik ae
1: yeah.
0: Bengi terus meni awan
1: ya lah pokoknya kan elek wong kepingin tadi dalang cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho dibuka supaya ke wong nontok tadi iso nambah spirit nyambut gawe ngene
0: aku nontok arek cilik kayak gini gak kenaan nontok mlebu-mlebu wayang ilang aku torok lan iku wayang nyilih ya takno
1: dadi kon iki dalang temen
0: lho yo apa tangga kaku tangga kaku itu
1: tangga kaku
0: oke tangga pakuri kon tak cerita nono mesti roh kon pun gue tak cerita nih
1: tak cerita nono ya
0: ya mau tak cerita nih roh gak tak cerita nih gak roh kon
1: oh iya cerita
0: wes yo mak situ ingguk bungidok ini
1: aku cerita sih ke peduk kon kok teko kulon
0: loh nang Jawa Tengah kursus
1: kursus loh,
0: aku sekolah nang Pak Anom Suroto Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku.
1: Pengalaman ya.
0: Iya rono,
1: wis terjetas iki kepethuk nok porong.
0: Lho, nang Pak Woto nang Sleman. Nang pangkat ngono pandakan. Tang panjer ada no iku kursus wetanan, lek ngulon iku kulonan.
1: Jawa, Jawa Timur.
0: Jawa Timuran.
1: Terus sing ngene jemuahe kepethuk nok rumah sakit kene.
0: Wis simpang.
1: Iya.
0: Iku kursus mbek wong loro ri. Kan iku lapor dalang nang simpang iku.
1: Dalangmu cek mahire lho.
0: Lho,
1: sembah. Kok ngurusi wong mati bareng loro bareng.
0: Rone iku berobat.
1: Oh, berobat. Kakean melek kesehatan terganggu.
0: Iya, terganggu.
1: Dadi kon ngidalang.
0: Lho, wetanan kulonan ngidulan ngaloran menduwur.
1: Kok sik takon iku. Dalang kok gak karon panggonanmu sih lho.
0: Tapi
1: ngalor ngidur mendukur bareng.
0: Ceritane pakem lek aku. Pakem ro pakem.
1: Pakem.
0: Pakem. Keluwak iki lho, keluwak. Pakem nurut pakem. Duduk carangan iki.
1: Oh.
0: Di ono iya, bukune,
1: bukune.
0: Kon munggo rono mbliyur ndelok bukune iki.
1: Ya apa?
0: Wong buku ndok omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak belajari blas. Yo tak delok tok.
1: Gak kon pelajari, kon pamerno tok.
0: Gak kober.
1: Si aku takon, apa sih istilah dalang?
0: Dalang yo nyritakno barang sing kuno. Barang biyen. Duduk kadal malang lho ya,
1: termasuk udal-udal lan piwulang.
0: Iya, barang sing wis kependem-pendem iku diceritakno mah,
1: ditakno barang sing ilang.
0: Iya, sebelum Masehi.
1: Sebelum Masehi.
0: Iya. Terus ya apa, Dok? Takon apa, Kon?
1: Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir lampu terus gedebok?
0: Niku no artine.
1: Iya, artine ero kan.
0: Kelir iku ge jagate wayang.
1: Lah, iku lampu-lampu.
0: Lah lek lampu iku blencong, iku minangka niku sengenge cara anu ya. Awan barang niku kadang-kadang. Ki madangi ri, wong niku kok bingungno dalang kok ni.
1: Lah, gedeboke gedebok.
0: Lah gedeboke kanggo bumine wayang utawa plesir kanggo langite wayang,
1: termasuk keblat ya.
0: Iya, gedeboke ge ge mancik wayang yo.
1: Mancik wayang.
0: Iya.
1: Lah upamane gak ono gedebok ngono ya, Bol.
0: Gedebok gak ono.
1: Gak ono.
0: Ya damen yo kena diwul-wul ri.
1: Oh, damen diwul-wul wayange dicepno kuwi.
0: Iya, tapi kuatir. Kuatir. Nek namung nontok diodol-odol anakmu teko mburi.
1: Lah iya.
0: Wacut desa gano gedebok kuwi desa yo apa
1: mung. Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya.
0: Ya kena ae.
1: Jaman-jaman pembangunan.
0: Iya.
1: Sawake sing digawe pembangunan.
0: Iya.
1: Terus gano damen. Karena terus wayang diincepno apa?
0: Gampang gegeri anakmu dikurepno ya. Diincepno nek ngono ya.
1: Kan iki sandalan tak gak iso lho.
0: Buaya ya iso ri, katakno.
1: Sih, nek pancen iku ndalang iku sakjane ndalang iku gawe lakon apa sih sing paling iku?
0: Sing wangil iku lakon sing durung ruh ri.
1: Iya.
0: Lakon sing durung.
1: Kon niku. Lakon durung ruh berarti lakon durung dadi.
0: Sing angel Brontayuda.
1: Oh, Brontayuda.
0: Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kenek sak anake dhewe.
1: Terus ana maneh sing iku, apa ngruwat kala.
0: Oh, iku kanggo anu dalang pengruwatan iso aku.
1: Bathara Kala
0: ya kanggo ngruwat iku. Oh,
1: Bathara Kala iku panggonan nang ndi?
0: Panggonane ana kayangan.
1: Oh. Ngono lho. Lah apa sebabe kok mudun nang Mercapada?
0: Sebab goleki panganane.
1: Oh, Nadatala Mangsa.
0: Iya, akeh panganane ri.
1: Lah apa Nadatala Mangsane iku?
0: Nomor 1 ya,
1: Bathara Kala.
0: Arek sing diancat-ancitno iku.
1: Eh, anu, ah, diancat-ancit telak kocak lah no.
0: Arek sitik iku lho, antang-ante. Lek gak diruwat panganane Bathara Kala.
1: Heeh.
0: Ya, Gentono Gendini.
1: Nek gak diruwat panganane Bathara Kala.
0: Iya, terus terus wong adang dandangi rubuh
1: nek gak diruwat
0: panane Bathara Kala. Wakir tak critakno lek 12 taune gak mari ri.
1: Oh, ya iku tak datelo masane ya.
0: Iya.
1: Upama saiki jaman wis maju.
0: Iya.
1: Gano apa iku pawon terus gawe kompor kabeh wis diruwat. Terus Bathara Kala mangan apa?
0: Kabeh gano blas ngono.
1: Gano blas.
0: Gampang ri.
1: Mangan apa?
0: Bathara Kala mangan janggelan.
1: Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki? Waduh.
0: Kone wong kene dalang durung patek bangkit kok takone iki mang jawab aku mbok cocok mbok enggak ri wis pokoke
1: ya kaya salah lho
0: tapi lak oleh andekan-andekan masih ngene
1: si aku takon lho
0: iya
1: ayo wayang ngopo sih nek pancen kon dalang lho sing gak tahu perang
0: ayo
1: wayang gak tahu perang
0: woyo sang anu sang yang menang
1: oh gak iso sik perang nek tepake lakone diperangno mesti
0: Dewa Ruci
1: oh perang sian
0: opo ri
1: kon gak ro
0: baru
1: wayang sing gak tahu perang wayang opnama
0: kon gak tau diselentik kuda ya. Wala apa wayang opname, wayang rusak iku ta?
1: Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem?
0: Oh ya sekutrem.
1: Lah,
0: sekutrem.
1: Terus apa maneh?
0: Ya iku tok bae.
1: Lho, kan iku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki.
0: Mosok ana maneh?
1: Ana.
0: Apa sih? Coba.
1: Sekutrem.
0: Iya.
1: Mantala Mariem.
0: Iya.
1: Terus Janaka Nom. Gadut Kaca Nom.
0: Pronto Senem. Yupainem. Arek njaluk dibekem ya tani. Wah, wis konkursi mbek kono malah rusak ae. Wis kae. Ya apa duwe panjer? Panjake kurang lho, panjake kurang lho ya.
1: Wis tak lantarno nang Munawar.
0: Munawar?
1: Oh, aja kuwatir.
0: Lho, lek iki.
1: Lho.
0: Kon ndi? Iki panjake.
1: Iki apa?
0: Wah, lek iki manjak gak iso lek mangan doyan iki arek.
2: Sing manjak sapa kon ngono ngomong.
1: Kon saiki malik malik gagang, elak dadu.
0: Dadu.
1: Alek pantat kan saiki.
0: Blakrak.
1: Eh, duwe sing teko aku ya luar.
0: Ya yes, matur kasuwun.
1: Eh?
0: Ya matur nuwun.
1: Lah prasamu kok tak preseni ngono ta?
0: Lah rumahmu ya.
1: Kok matur kasuwun iku munu panjer teko Kartolo.
0: Oh,
1: manjak war.
0: Manjak kon.
1: Manjak.
0: Iya.
2: Sing iso manjak sapa?
1: Lah kon iso biyen iku.
2: Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyithak boto. Lah gawe gedhe guling iso.
1: Iki omonganmu malak-malik.
0: Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri.
1: Eh bener iki biyen kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa Baratan, Jawa Timuran.
0: Iso ta?
2: Njabani jagatan.
1: Kan iki iso ta gak
0: iso? Iso ta gak iso?
2: Ndukur langitan.
0: Lho.
2: Iso iso.
0: Sik wetanan lho ya. Njaluk wetanan lho Surabayaan.
1: Iki ngopo sik wetanan?
0: Kaya Pak Woto Sleman lho.
2: Ya iso.
0: Ayo mulai apa wayang iku wetanan iku?
2: Di no ni no. Iso iso.
0: Iso. Wetanan sik. Wis melese kabeh riri.
2: Wetanan sik.
0: Wetanan
2: iso.
0: Iso sampe ngaco
2: kulonan yo iso.
0: Tanggap aku lho.
2: Temenan.
0: Ya apa wetanan iku mulai?
2: De no ni no.
0: Ang no ni.
1: Ya.
0: Nong nong terus. Ri tancam lho, tancam lho.
1: Ah, kan iki. Goblokmu wis teko. Mulai umur seminggu bae kon iki.
0: Pak, tancam
1: ngene lho.
0: Iya,
1: to to to lo lo le le le le lo
0: iya iya
1: lo le le lo to lo le lo le le la lo lo le la lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: Alon.
1: Pikon kungkung nduk blumbang kono rek.
2: Lha apa?
1: Lah ya apa kata anak titil lole rek. Wah, wis ngene war tak ayak 10 rungok-rungokno ya. Dengok tak tak deneng nali no nano ni no nano ni no nano nani nano no no neng net net no ni net no ni net no nano ni no ni ne nano no ni no ni ne nano no na ne nano nano nano ni ne nano nan titil lole aduh. Kalau kau katup titi lole bisa nih.
3: Perang.
1: Tak tong, iyo.
2: Dun.
1: Tak tong. Oh. Wis munawari tak no. Nah, apa sih genang ono rek? Wis.
3: Lah nek kon ya bone perang Jawa Timuran.
0: Kaisa ta.
3: Kon lo.
0: Kaisa mana? Ngene lho.
1: Kok kaisa ya apa sih ngaku gak kaisa.
0: Petak detak dedet lo le lo. Oh, le lo le lo le lo le lo lo lo le lo lo lo le lo lo le lo lo. Oh, le lo lo. Nah, du pet te te lo le. Ta lo la lo la lo. Te te lo le. La lo la lo la.
3: Sapari. Kon durung tau mangan tungkai sepatu.
1: Engko ndek gak iso ngelokno kancane kon niku.
3: Tetet tulen. Lah kon lho.
1: Ngene ae engko jejerane nggih lek gak gondo kesumo ya ya
3: wis aturen
1: nek gak gondo kesumo ya Surabaya ngono utawa Gedhog ya.
0: Iya.
1: Ngono lek Gedhog gak anu ya wis jarane ae kon mlebu rono ya.
0: Kon iki Gedhog
1: pengen. Wis sancek rusak dalange mesti sancek rusak. Wah, dakno. Lah engko gampang ya. Engko kotak gawakno.
0: Sapa?
1: Kotak wayang kon.
0: Kok bolo kajate.
3: Aku iki. Heeh. Dikon gawa kotak.
1: Iya.
3: Wong
0: loro
3: tak
0: pilih
3: mati lho
0: lah. Salah kon lho, wong padonku iki padon manjak kok nggawa kotak.
1: Ya sing bayar lah aku ta rek.
0: Lho, ya mos ya.
1: Gawon.
3: Mah.
1: Gelem ta, Kak?
3: Kon ngeri.
0: Mah.
1: Gelem ta, Kak?
0: Mah.
1: Kabeh gak gelem.
3: Mah.
1: Ya tak gone dhewe rek kok. Waduh ya opo rek oleh panjak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan games iki kok. Seketoro. Iki lho jelas e. Ya nggawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggawa klopo ya beras.
0: Aku kok lak kuatir munawar.
1: Apa?
0: Menara istuwa ta?
1: Iya.
0: Dadak manjak kok nggawa bantal iki nek apa? Coba.
1: Mosok ngumpul barek layan jang iki.
3: Iku ngono udun.
1: Wah arek iki. Eh, engko bagian jupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Engko wong aku butuh Arjuna jupukno.
3: Butuh
1: Hanoman.
3: Butuh Hanoman.
1: Yo. Butuh
0: pecok.
1: Eh. Napa dalang butuh pecok?
0: Lho, pek
1: gimana dari jimu itu?
3: Rasekso
1: ya?
3: Tak cukup no
1: ngecuk sampe kacu lu ya? Gue kurang gendera ya gendera gak bisa sih, ya gue mau nawar lagi kan, apa mau kempulnya pedot gitu ya, mau nawar gak tak dadanya tampari aja wis ya coknya nabu ya tampari kempul aja ya ya gak ya digantung mau nawar lu digantung
0: iya war?
1: Iya war?
3: Tidak ada anak wong melintir ya aku
1: lah kan banyak, tapi bisa ya war ya?
3: Bisa wis
1: temen bisa ya?
3: Kabeh sarwa belajar.
1: Tak ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngambil kotak, ya.
3: Duduk terapi.
0: Kendaraane opo lho kendaraane?
3: Iya.
1: Gampang kok.
0: Bis kotak.
1: Bis pedes iku. Mawur ae. Wis kon
3: pasal lho.
1: Wis ngene mlaku dhewe-dhewe entek pira engko tak ganteni, ya. Ya.
3: Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terap terus beber kloso terus jempol.
0: Lho, pokoke lali ijel lah. Wis tak butuh dhisik kan.
1: Pokoke kalkulasine tek piro? Ya kalkulasine piro? Ya.
3: Iya ya.
1: Utawa kok ngene rek tebasane mari wis. Kono gak oleh ateng kok ateng dhewe ya nggo kompor bareng.
0: Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah
1: kon. Lek diagak nggo diukur rugi utawa bathi lek bathi ya ateng dhewe lek rugi ya wis diseran ndi gawe ngono.
3: Nek agake bathi ya diterusno tanggapan nek rugi ya ayo balik dalan.
1: Iki co sepurane tarap cilik yo wis sing mburi ae kok tambah tak cilikno maneh yo.
0: Agak laris ae.
1: Wis nek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak yo buka tak ya.
3: Yo yo.
1: Heeh.
3: Ayo Ri.
1: Ayo.
4: Radio Suara Jombang.

0: Dik.
1: Apa?
0: Ya apa bapak kabeh ta?
1: Sandingan ta?
0: Iya ya sembarang panane awak dhewe jangan digawe.
1: Wis tak popokno kabeh.
0: Temen?
1: Ya wis.
0: Komplit kabeh.
1: Ana sing kurang.
0: Papa-papakane wis.
1: Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro?
0: Nah, undangan ya piro? Undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awak dhewe.
1: Piro?
0: Sak juta.
1: Wah.
0: Lah kene iki wong undangan kate sak pira maneh.
1: Lah kok Kalimantan kok oleh undangi. Ngawur ae.
0: Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusé tekone dalang iki.
1: Dalang sapa sih?
0: Alah iki Kartolo.
1: Wis seru sampean.
0: Ya wis wis paham lah iki apa kowe tang sini tak gawa iki.
1: Monggo. Iki ta.
2: Kula.
0: Duh. Sampean. Sampean sinten?
2: Dalange.
0: Oh, sampean dalang.
1: Oh, iki dalang Kartolo iki.
2: Sampean pun supe kali kula.
0: Lho wong rumene nggih, nak supe nggih mboten supe, Dik.
2: Nggih.
0: Rumene nak kelom waktu mriku niku alit niku tiange
2: ganteng ngoten.
0: Nggih,
2: anggo kumisan. Niku sampean tepake mriku niku tanggal
0: 6. Oh, ngoten ta.
1: Oh, iso malah-malih.
0: Oh, iya.
2: Niki tanggal tuwa, nggih delokane malih tuwek ngeten.
0: Oh, nggih nggih. Nah, iso tanggal
3: niki? Niki kula sindene kula.
1: Eh, gak keliru ta? Sinden kok ngene sih? Sinden niku.
0: Ngene wong sawi mawon nggih, Dik Kartolo. Sinden niku umum nak istri saya sinden niku.
2: Oh,
0: nggih. Napa niki kok jaler?
3: Lho, sing penting gak nggih suarane.
0: Oh, suarane. Ana
1: suara sampean.
2: Lho, iki dicoba.
0: Dicoba ningali swantene. Sampeyan coba.
3: Lere-lere.
0: Dek,
2: gak iso tak cekek contoh.
1: Kok eling wong ngantuk sih? Ana larang pangger kan.
0: Mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun.
1: Lho. Diwalak-walik
2: ditombok wis tak buka.
0: Ate sampean niki leres nggih?
3: Nggih. Sing penting nek empun wayange tangkep papakane sindene enak-enak.
0: Oh, ngoten.
1: Bapak napa? Lho. Papakane
2: biasa niki lho.
3: Hansip itu.
2: Kok hansip niki lho. Jajan pasar tumpeng siji kali petik male tekus
1: lho kok tekus
0: lintu
3: jas sapari rek ya
1: apa lan apa pakane
3: jajan pasar tumpeng panggang ayam petik putih trubus
1: sampe niki
0: napa
1: sih
0: ya lintu ngeten lho papakane niku nggih napa niku sampe tau
2: jajan pasar
0: tumpeng petik putih pelus
1: lho sampe niku keliru pisan cak
0: ya apa sih Dik
1: jajan pasar tumpeng panggang ayam petik putih molo
2: dinah
0: wah
1: sampe pling-pling aku
3: sapa tiba
0: nggih pun wis asih tepan mang Dik
1: ya
0: wis
1: pun
0: empon
1: nggih
3: mangan sik dhuwur sewu lho nggih kula mangan pun kalih dirasa-rasani
1: pun ana sukan-sukan
0: lho nggih kurang dewe iki sembarang nek wis cemepak enak sih kok kari wayang ae
3: tolong Pak
1: tolong
0: iki apa iki
1: ora ning tolong
0: ah sampe nyemarang apa sampe niki
1: duduk
0: napa iki
1: kula kotake
0: niki lho pun kotak abot itu
1: kenapa dek? bayaran nih ini masih ngusungi kotak
0: oh, masih ngusungi kotak ini kotak wayang gih sama ini aku belum tahu semabut gih
1: bayaran nih pinten
0: wah, sama ini ngawur lek damel seweknya ini gih terus udengan, betul keris
1: kenapa nih?
0: Ini dalang loh lo lah, dalangnya Kartolo tak? Sama lali tak?
3: Kenapa sih Kartolo pun dugi kok?
0: Loh, nanti dalang beri kita kok?
3: Ampun
1: kali, sasi
0: kali, malah kali sinden
3: siapa ya?
0: Tiangnya
3: dungkur
0: dungkur
1: nge
0: irung
1: irung
0: sing situ sindennya wedok apa lanang?
1: Lanang
0: jangler
1: bogang
0: eh?
3: Bogang
1: lanang bogang
0: golongannya are iku malah sani, sani kita pun di?
1: Nah ini kok ada papak kane nih kok?
0: Panggang ayam di papak kali arah
1: ini? Iya,
0: pun aduh, sudah uman temen deh aku kira
1: kenapa sih?
0: Si, kayak beriki sih
1: loh ya, sih, sama beriki
2: masa aneh
0: golongannya blorong ini
2: wecoh, hecoh
0: enak hari? Enak war?
2: Wepat
0: bujumu mah gak datang ya?
3: Iwak petruk
0: wajah petruk
3: gareng
1: petik
3: ah iya temenan
0: bujumu gak datang dah? Iku nu bagane dalangnya kok tenggak itu karena mudi lah aku makan apa aku nguk wah wow, tak kano taplak teko marek tak no
1: bener nih yang apa sih
0: yang mudi dalangnya? Ini sapari nih mau nawar panjang
3: ini aku
2: sampean sih to. Sinten sing aku niki sinten?
3: Wah, sampean ngoten lho, Dik.
2: Iki dalange Kartolo kula panjake.
1: Tekno
2: kula
1: sinten?
2: Niki sinten?
0: Tekno awak pitik ya, Bori.
1: Halo, Dik.
2: Entek wis.
0: Entek.
1: Wis gak ana iku ya apa?
2: Tapi tak ngangah.
0: Segone ya aku.
2: Lah kari sak lepek.
0: Gone sak lepek.
2: Iya. Iwak sing dintek.
0: Niki napa iwak niki?
2: Ngene dhewe ya.
1: Iya,
2: sampeyan nang warung, dikono iwak rujak rujak dite pokoke ndak wis.
1: Eh, rujak mari.
0: Nggih, isih ta, Wak. Sampeyan tumon dalang iwak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang.
1: Wis ngene mari, Cak.
2: Iya, apa?
1: Nang petike wis gak ana rujak gak gelem. Wis dolenane anake kemari pitik-pitikan.
2: Oh iya, nggih. Nggih, Dek. Enten pitik-pitikan.
0: Niku, Wak.
2: Nggih.
0: Kapan sampeyan njok-njokan? Oh, blakrak pun wis gak mangan mutung.
1: Loh,
2: kok ora mutung ta?
0: Par panjake kumbu dadi siji mbek arek bon-bonan niku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya.
2: Dimulai ta?
0: Ya, ya. Utete lole ngono kok
2: niki. Wah, apa niki? Klo niki.
0: Niki jam 4 kok wayangan ya nopo
2: iki? Enten lho, Dik, nggih, klo niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak gebyakan kerangan rong gebyakan kerangan tulung gebyakan
0: awan niki ya
2: mungkin
0: bengi dilengkapi nggih
2: mungkin bengi sampe lengkapi
0: anane ya wis aja nek nyindel lho kok tambah ngerusak gending
2: niki niki nek ujar ah
0: oh nggih
2: kuwatir lo sing wedok nek roh suaraku sakal kademen
1: kok ngene niki
2: ana gerju
0: oh
1: Oh, iki. Apa kon sampean dalang kene
2: kok ora ngerti.
0: Pokoke sandingane kudu enten pitike.
1: Nggih, pun.
0: Pun gede-gede, nggih ndase mau sak gegem nggih.
2: Lho, ndase sak gegem niku awake sak pira?
0: Wis sembuh kono sing penting kok ngira-ngira wong wedok ndo omah ta.
2: Cilik kok koyo bangkok.
0: Wetanan iki, wetanan.
2: Wetanan.

0: ini wak wayangi wayangi kari
1: lho sampe ini lho apa sampe ini sampe ini dalang tak
0: jadi dalang sampe
1: ini sampe ngoten lho nggih kula ndek gawe iki bondo
0: lho nggih lah isuk wau kula pepe nggih bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kotak wayang
2: ngoten nek napa
0: kotak tukang niki
1: ya napa sedher to lho sampe niku konten pager
0: iya
1: oh udan lan cete luntur dadi cecek
2: iki kok sakniki mbak trima lho dek
0: ya napa
2: kula ngedi sakniki pokoke main wonten wayang
0: kok wayangan
2: nggih
0: gak ngen bengi kula lengkapi
2: ngoten ta
0: kula ganti wayang wong
2: lho
0: dadi wayang wong mawon
2: rame
0: oh nggih nggih pun
2: terserah di sampean lho pun
0: ri dadi wayang dik eh dadi wayang
2: aku dadi wayang kok ya molo
0: apa
2: lho wayang iku lak gepeng-gepeng ta
0: nah kon kok diselepno lak iso gepeng hari
2: eh prasamu kon ndelok iki koyo pari PB5 lho
0: kon tak dadekno Arjuna
2: oh Arjuna
0: ganteng wis golek bekakasanane njero
2: oh, iya
0: ya
2: sampean gak ada anu gedang-gedang unta
0: nggih pun nenten
2: lho kok letek dinget
0: kangge napa
2: lho kae
0: Goro le. Mare. Wan. Kono tak dadekne dupa.
1: Ya dupa ya.
0: Oh sing mlebu alas iki lho.
1: Buta.
0: Oh buta ya.
1: Nggih buta niku lho.
0: Kok rungokno critane macak sing kaya buta sebab penonton kadung akeh sing iso mantes iki.
1: Aku sender juru ini macak buta.
0: Temen ah.
1: Iki
3: lho gak ada untuntuan niku lho.
0: Nen?
3: Untuntuan
0: gak. Untune garu ana.
1: Rambut ngenten rambut-rambutan.
0: Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa?
1: Ah ngeten mawon. Kalau saat ini di lakon ya, mereka ini ujar
0: iya
1: pun Pak Sakerah mawon
0: kok mikir
3: coba Sakerah, Cak
0: apa?
3: Sing ruame, sing model saiki
1: ya sampai ini jalan cerita wis, apa?
3: Iya, Mas Sakini, beranak dalam kubur
1: pun, cocok pun iya pun, ini kemauan dek, pun
0: tau nang sumber porong kafe masuk, emang gak harus seni yang ini gitu ini aku lakonnya ludruk
1: sing bundi?
0: Sing beranak dalam kubur.
1: Nah sing Pak Sakera wae.
0: Nggih padha mawon. Iki lho li anu napa?
1: Napa?
0: Ilang layang kali maksud to.
1: Ilang
3: kelangan.
1: Wah, kelangan dhe.
0: Wah, wow, mboten ulah napa niku lak. Wah, wow, mboten mboten ngoten pokoke sing penting lak rame.
1: Oh, ngoten nggih, Pon.
0: Sampai bingung karo wayang kari aku. Kulonan. Sang saya dalu warara sabir kang lintang kumedhap. Iti sunyo wancinyo tengah wengi lumerang kandaning bos pito oh karyananing putyaniro

0: Napa kira
1: blangkemen wae. Menika wawarnane pipari pasewakan agung ing negari Ngamarta. Sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kesuma ya Kunto Dewa. Dasaratugung binathara Perbudi Bawleksana pambeke Paramarta. Saking sapare sang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenake. Yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya.
2: Oh, enak.
1: Nggih, cocok, Dik. Cocok nggih. Nggih,
2: pun leres niku.
1: Pun ditakoni wong kliru nggih kula.
2: Nggih, mboten.
1: Nalika semanten krawon
2: dalang pun suwe, Dik.
1: Lho, nggih sintas mawon, tapi nggih lodok lumayan timbang liyane. Nalika semanten,
2: nang sekolahen pun sampeyan pun. Kale dalang
1: nggih. Nggih belajar nggih, kursus nggih kadang-kadang delok ning pasale. Nalika
2: ngeten niki. Lho, kaya ngeten niki yen apa carane?
1: Oh, nggih kudu tumbas bukune, mboten ngawur. Wah, aku tak pedel temen tak kata aku nih.
2: Gimun pun, kami terusakan pun.
1: Kau bingung ini. Naliko semantan kerawan alin dron Durawati Bathara Kresna. Sa perlu ngerembak bab ilangi layang Kalimasada. Engkang dipun utus ngelati. Lu sampai utus.
2: Yang sampai nana apa? Mbak Tuklo gugui kok sampe sabuk karpe dewi.
1: Kenapa sampe nyenggoli bokong kulo nih?
3: Wah. Latir.
1: Engkang dipun utus ngelati panengai pendawa Arjuna Permadiya Janaka. Engkang medal saking pasewakan Raden Tananjaya Kairing Kilurah Badranaya.

0: ngomong ori. Lho, metumu kok kayak wong kaliren ngono sih. Lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa sih kan gak ngono critane dalem. Abot ngembun dawe Koko Prabu kan ini dikon golek layang kali mesti ada sing ilang.
1: Lah mau gak kon tedhe iku.
0: Kadung bingung adakno.
1: Ada rasa.
0: Iya abot.
1: Pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikiraku.
0: Nglembren ri omong amure.
1: Sebab aku ngembun dawe Darma Kandul.
0: Lho kok Darma Kandul? Darma Kusumo.
1: Darma?
0: Darma Kusumo.
1: Darma Kusumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku. Siti.
0: Kelangan jimat Kalimasada.
1: Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar.
0: Sopo Semar iki? Waduh, wayang iki cumpen ana Semar.
1: Golekno, golekno kuwi lho sapa sing nganggur.
0: Bapak, kula nyambut sampean dilu mangi.
2: Nyambut. Lha apa, Dik?
0: Damel jangkep ini lho, kan bayarane sampean sudah iki.
1: Kok sampe niku wong kula ning mbon saged.
0: Dados wayang gak takno. Mboten kacu.
1: Dados napa kula niki?
0: Semar.
1: Semar. Dilu mawon.
0: Dilu ah.
1: Dilu.
0: Tapi ngen manten nggih mpun lho nggih.
1: Takon ngono. Kakang Semar. Tak jaluk keringet sak tetes.
0: Bregeget ugek-ugek rong dulitan. Sak duliso.
1: Ojo wedi kangelan dina iki kon tak jak benakno gen.
0: Awur e,
1: Ndara. Tak jak goleki jimat Kalimasada.
0: Ndara.
1: Ro.
0: Ya.
1: Ndara, menapa Kakang Semar?
0: Enten perlu napa, Ndara?
1: Ayo tutno aku
0: sak lakune. Teng pundi, Ndara?
1: Yai Roro Sembadra.
0: Sapa Sembadrane iki? Lho, kok cakone ngamuk ae.
1: Golekno wong liya-liya kono lho, lho.
0: Wis kaget. Anu, Dik, bojo sampean kula sini dulu.
1: Lho, ya napa sih Dik sampean iki, Dik?
0: Sampe Sembadra dulu, Mas.
2: Lama kata-kata sampean kula mawon pun.
0: Sik mboten kacu dulu, Mas.
2: Dulu ah.
1: Yayi Roro Sembadra.
3: Wonten menapa Kakang Mas?
1: Wong ayu denok debleng. Aduh, Cik Ayune
0: mbekine
1: Cik Aluse. Kakang Semar, sabar Kakang Semar.
0: Den, kula mboten ngelarang Den, rakyat kula sampean damel bojo.
1: Yayi, coba aku pangkundil wae.
0: Pun mbak tadi sembot ini kembali bojo kula ini.
1: Kakang Semar.
0: Mboten kakangan pun. Ya apa sih? Ri, urung tanggapan si do tawuran yo ri. Ayo ampun. Wis kon gak ada anu mata aji sendakep.
1: Wah, aku kepengin Semar.
0: Wis kadek Semar kok.
2: Wis Semar.
0: Semar.
1: Ndakep ya, ndakep.
0: Tak aji.

Wauta lampai pun sang risang danan jaya saya manengah melebet sakwat jani wono. Dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lengo jaing katon. Poro jembri perayangan ilulu Banaspati gendro dedak nengkelengkelek balung tandak lan waru doyong. Bungu sirek. Podo sumingkir lan podo lalo. Konco, podo sumingkiro. Iki ono gondo arum sumerbet wangi nyoto nek iki gandani lengo jaing katon. Ratondo nek ono satrio terdak rembesi matu andono ware. Ayo. Ojo cacak kesenggol manungsani najan ngidak yang ayang bakal lebur dan buat tadi sumingkir so sumingkir kocap kacarito wonten salah satu gali raksakso mambet gandani lengo jeng katon geru geru saking bingai godong mengkur dan lumaken godong lumah dan ngurupaken saking gerangnya watu sak gerdu diuncalakan dateng antariksa katampanan mustoko ajur dadi sawalang-walang tingkai sang raksakso lirka dia jangkrik hikilani

0: kan?
1: Aku
0: tadi Arjuna. Aku tadi lo bau tau. Kok rundingan sih, Rek? Ya, waduh lah, ini lah podo karo. Ya, takono gak.
1: Lah ini tadi aku menawar.
0: Buto gak kenal.
1: Toko-toko kayak om mabuk.
0: Oh, takono gak kenal. Eh, tejo-tejo surak sana mana lu?
2: Ya.
3: Dek, ini apa, Dek? Buton ini kan, buton ini.
0: Panjang
3: ini
0: ngoten.
3: Ngoten tadi buton.
1: Sama ini pun
3: melok-melok, tak? Ngoten ini
0: beti. Ngoten, mong buton ini mantan ke Korea.
3: Oh, iya. Takono.
2: Tejo-tejo surak sana. Ambu dalmo manusia kowe sopo kang dadi aranmu wong baku. Wah.

0: wis nyita banjir mari rek. Ora tak buta-buta galak. Nah. Buta tetanya atau buta begal ngono lho.
1: Aku ngomong buta-buta ditabuhi.
0: Panjae kabeh yo melok gak kenah ta no.
2: Buta buta aku melok
3: takon kawawamu. Bener
2: kon buta alasan apa buta kampungan.
3: Nggih, yen ora hidup marang jeneng sira. Aku raksasa. Sing joko alas kene?
2: Sing joko alas.
3: Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal.
2: Kono joko latuk kumulancang ngomong-ngomong raksasa. Nek kon joko alas kene piro regane pring petung situ?
0: Tetapi bakul usuk tarjuno kan itu.
3: Jadi, kalau mau menungso.
0: Gelem tawur, geger.
3: Waktu dino iki. Ayo, bali.
2: Aku gelem bali yang sekaton siraku gembelundung.
3: Ayo, kon. Tanda saya petake buntol sumur tadi banyu.
2: Sing hati-hati, geng rayut no leno, ilang dompetmu.

0: ngamuk gak karo-karo.
1: Aku boleh dhisik. Pun piring-piring pecah danten iki.
0: Wong aku diculuk munawur.
1: Napa, Dek? Karo lo sampe niki.
0: Aduh, buta gendeng temen e. Lah apa sing digawe dijejeki?
1: Ya napa sampe niku?
0: Sampe diapaken?
1: Waduh, golong-golong akan disuwaduki.
0: Lah bojo sampean mau pundi?
1: Lah niku nututi.
2: Gelengan kula brodol.
0: Yo, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno.
1: Lho
0: yo opo? Lho war-war.
1: Wadah dah, butone mang gak iku lho.
0: Napa
1: jan ngamuk sama mripate gak ketok apa-apa iku mang?
0: Apa?
1: Kanjingan angkara murka.
0: Wah, lha yen
1: wis gak ketok apa-apa ketok warung to.
0: Mesti niki. Kacau-kacau mulane ta. Mesthine buta karo Arjuna iku butone kalah, Arjuna sing menang. Kok tambah
1: nemeni aku keculuk dhisik.
0: Oh, arek iku.
1: Apa diuntune? Wong untune kaya ngoten iku.
2: Tapi jangin.
0: Wah, wis kon ngeten Pak sepurane mawon. Ini kanggo syarat nggih. Nggih, nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame. Nggih,
1: nggih pun beten napa meniki kangge ujar kula ngelcanani ujar nggih.
0: Menawi dadi buta bener kuru.
1: Kuat ngangkat are wong ngangkat utang 10.000. Wong ngamuk keladuk njen kon.
2: Wis ngene mari cak.
0: Ya apa sih?
2: Wayangan
0: sekolah ngidung
2: aja, Pak. Ngidung?
0: Wadah. Di Paris mana
1: ini? Ya, malah keresan, Dek. Sampai nyanyi ini.
0: Ya, apa lah. Mulai melokoknya gendeng, loh.
1: Dikengen rakyat pulang ngidung.
0: Ngidung, ah?
1: Nggak.
0: Ya, Pak. Tadi?
1: Tapi tolo ini jalan dalam tibar rasanya ini.
0: Tahu.
2: Kenapa?
1: Ketiban gendeng papat.
0: Bisa, jalan mana?
1: Pun, ngotong-ngotong.
0: Ayo, ngidung,
1: ngidung. Ayo.

Niki hikmah sangat penting kangge kita gunakan urip niki. Terus pundi supaya urip niki senajano cendek umure ning hasile kathah. Aja sampe umur niku panjang tapi kopong. Mboten enten paedahe. Bismillahirrahmanirrahim. Rupa umrin ittasa'at amaduhu waqalat amdaduhu. Barupa umrin qalilatin amaduhu kathiratun amdaduhu. Ada kalanya usia itu panjang masanya. Tetapi sedikit faedahnya. Dan ada kalanya usia itu pendek atau singkat masanya, tetapi besar faedahnya. Para bapak, umur niki mun dipastiaken kalih Allah. Umur niki dipastiaken kalian Gusti Allah niku semenjak rumiyin. Awit wonten zaman arwah umur niki mun dipastiaken. Nalikane Allah meniup roh dateng bayek tasih wonten kandungan. Nalika si bapak ndeleh bibit wonten rahime sang ibu, niku ditampani kalih malaikat. Enten malaikat sing dipasrai ngatur bibite bapak teng rahime ibu. Nalika ditampani malaikat, malaikat takon, ya Rabbi, mukhallaqatun am ghairu mukhallaqah. Gusti, nutfah niki, sperma niki didadosaken tiyang napa mboten. Menawi Gusti Allah dawuh ghairu muhallaqah, kalih malaikat ditumpahaken. Menawi Gusti Allah dawuh muhallaqah, iku didadekno manungsa. Lajeng malaikat takon, rojulun am ungsa. Niki jaler napa estri. Lajeng takon malih, syaqiyun am sa'id. Niki besok dadi wong cilaka napa wong bejo. Honiyum an fakir. Niki besok dadi wong sugih napa dadi wong fakir. Bareng malaikat niku kadah mengajukan pertanyaan, Gusti Allah dawuh deloken ning Loh Mahfud. Kanten niki mun ditulis teng Loh Mahfud. Di kepastian-kepastian Allah sing ditulis wonten Loh Mahfud niku disebut qada mubrom. Qada mubrom. Dene kepastian-kepastian Allah sing boten ditulis wonten
Loh Mahfud disebut qodok mu'alak. Qodok mu'alak, qodok kepastian yang masih digantungkan. Digantungkan, mboten enten sing ngerti niki. Kejaba malaikat, kejaba Gusti Allah. Malaikat pun mboten ngertos. Sing ngertos namung Allah piyambak. Contohnya mu'alak upama nih, iki besok pinter asal mempeng leh belajar temenan leh jaluk neng Gusti Allah. Iku besok budu nek beling, besora gandulan Gusti Allah belajarin beling pisan. Mu'alak niku ngonten gampangane. Iku besok sugih kapan gemi, kum besok melarat kapan boros, mana nih dadi ungkapan kata-kata pepatah, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, itu satu ungkapan mawon. Nah niki kabeh niku tergantung tengene istidat, tergantung teng istidat persiapan-persiapan. Lan sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuhku benere temene le ngadap ning Allah. Akhire malaikat ndadekaken nggih si janin, si jabang bayi atas perintah Allah, petunjuk dari Allah. Di hakikine kabeh niku Gusti Allah nggih, tapi juga enten malaikat sing dadi lantaran. Sing nyeblokno udan niku hakikate nggih Allah. Nggih perintah malaikat nyeblokno udan. Sak temene sing nukulno bibit pari, bibit dele, bibit wijen, bibit klopo, sejatine nggih Gusti Allah. Tapi Allah perintah malaikat dikengken ngurusi niku. Nggih banjen malaikat diterangaken wingi kabeh niku kanggo menungso. Nah, para bapak, nikilah jenenge kepastian. Kepastian yang dulu niku disebut sabiqah. Termasuk kepastian niki panjang atau pendeknya umur. Dan bocah niku besok umure pendek, berlahir wis mati. Enten bucah niku besok umure pendek, isik mbrangkang, umur 2 tahun, ibune tledor, gremet kecemplung jublangan, mati. Di kecemplung jublangan bang namung jalaran tok mawon, jalaran. Para bapak, enten bucah si umur 5 tahun, kena flu burung. Dan demam berdarah niku kabeh ku namung jalaran. Nggih. Kabeh niki dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane didawaken idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kapan wis teko ajale ora kena jaluk maju. Ora kena jaluk mundur. Hei para bapak, lah di mana arti Allahumma tawwil umurona, Allahumma wasi arzakona, Allahumma tawwil ojo keliru nek dungo, Allahumma tawwil dakarona. Allahumma tawwil
umurona ya Allah pengen paringi panjang umur kula. Sing dimaksud dengan panjang umur ialah umur itu penuh dengan iman, penuh dengan kekuatan iman, penuh dengan ibadah maring Allah, penuh dengan zikrullah. Kapane penuh zikrullah, isine padet. Kok umur niku kapan diisi ibadah terus isine padet. Iku jenenge umur yang berkualitas. Yo kapan umur iku panjang kok digawe bola sodok. Umur yo panjang digawe sekat. Umure panjang digawe PS. Umure panjang digawe internet. Ate internet sing ora-ora. Umure panjang, gak panjang umure tok, panjang ikune barang. Wong internetan terus e. Nah niku akhire bener umur dawa tapi kosong melompong, gak ono isine. Ora bapak badangku nek wis mati ora iso njaluk balik mboten saged. Sesal kemudian tak berguna. Nah, para bapak niku wau pertama sing diterangaken umur niku enten sing panjang tapi paedahe sedidik. Dicontohaken nang ngriki kaya dene amale wong sing padha lali. Iki padosi mawon perbuatan-perbuatane wong sing lali ku berbuat apa? Berbuat apa? Di sana ini takon bae pak bapak polisi-polisi ku saman takoni. Nek enten kumpul rojabiah berapa ribu. Enten kumpul hol Mbah Yai Mustaqim berapa ratus ribu. Enten kumpul malam Selasa iku berapa ribu. Ora tau enek tawuran. Nate tawuran. Kapan enten orkes niki hari tulang orang talu Mojokerto tawuran. Lawang sing ngaji ku katok ejek ka arewek dok pisan sing ngaji. Ya mesti ae murite tawuran. Jane upamane upaman negara ku ora oleh atik ngono-ngono ga oleh kumpul ngaji tok no insyaallah apik kok negara. Jane iso mbuktekno lho mbuktekno sing apik ku sapa iso mbuktekno. Kapan enten orkes pak dangdut berapa personil polisi sing dikerahkan? Ngeten niku situk mon mboten enten polisine. Aman gak ana apa-apa. Kapan ngoten niku cobi nggih pan dangdut niku berapa personil puluhan nggih. Kadang sing mboten ngatasi. Mboten ngatasi. Jadi perbuatan orang yang lupa ngene ku wau judi penggaweane wong lali nggih. Lajeng minum-minuman keras penggaweane wong lali nggih. Dolenan bola sodok penggaweane wong lali. Nggih, menyanyi-nyanyi orkes dangdut dan lain-lain penggaweane wong sing lali nggih. Mosok nek eling iku adek buka-buka koyok ngono iku. Nggih. Ya bener dangdut tapi nek omahe rama ya. Ya taatilah ibumu. Lah ngono. Kok karuan iku ana wekasan, ana wasiate, ana mauidhoe, nggih. Ah para bapak, dadi wong sing lali iku uripe ku mung lali ning gone Allah sehingga perbuatannya
perbuatan yang melawan kersane Allah. Menentang kersane syariat, hanya nuruti syahwat, nuruti kesenangan, nuruti kesenangan. Iki walaupun umurnya panjang, jane iki bangga nek enten wong umure di atas 100 tahun. Ini usia terpanjang ya sedunia. Tapi tinggi apa? Jadi jangan bangga panjangnya umur, tapi banggalah umur walaupun pendek tapi penuh dengan amal, penuh dengan ibadah. Jadi sing kula critakno niku wong sing padha lali maring Allah, sing nuruti syahwat, syahwate nafsu. Sate nafsu niku para bapak nggih nuruti kesenengan apa iku penggawean-penggawean sing dadekno lali Allah. Nggih. Iku jenenge syahwati nufus. Penggawean sing dadekno lali maring Allah. Rekreasi ya ning Bali delok wong pakaian renang. Iso sama niling Allah. Gak ngandel aku. Ya rekreasi neng kenjeran, lanang wedok, apa iso eling Allah? Niku namanya perbuatan-perbuatan yang melupakan Allah. Terus bapak niku walaupun panjang umur.

iku penuh zikir. Pertama petuk, seorang anak muda berkulit hitam mengembalakan kambing. Niku angon wedhus wis kulite ireng rupane elek. Angon wedhus pisan. Nabi Ibrahim ketelatan air minum. Ajeng nyedek kalih bocah niku wau. Jong, napa Pak? Sampeyan apa duwe air minum? Wonten Pak, dengan milih nopo, nopo milih air putih, nopo milih air susu. Air susu kula nggih gadah, air putih nggih gadah. Wis anu wae jong, air putih wae. Monggo-monggo Pak. Kan pengembala kambing ku nggawa tongkat kanggo menghalo kambing. Niki lho Pak, endi to jong wong watu ngono? Nggih pengen pirsani kula tutuke. Nggih. Bihaqqi khalilillah tok manjur. Nggih. Masya Allah. Mulai mulai sama jajal waktu keperluan. Lekuk sampai diparingi karumah koyok ngeten. Bener bucani ku angon wedus tapi lisane gak tau leren nyebut Allah. Atine eling terus. Lesani nyebut asmane Allah terus. Lawan yang padang pasir di hutan belantara. Kati omong bik sopo. Wedus cak ngomong yura kenek. Jadi sini ku namun penuh dengan zikir. Penuh dengan zikir. Kelihatan Nabi Ibrahim itu kagum. Gumun. Napa pengen gumun to Pak? Iya, aku heran wong lagi iki aku weruh. Lagi iki aku weruh. Napa pengen kula duduhi sing luwih gumunaken malih. Iya, Jong, ajale duduhana apa iku sing luwih menghirankan lagi. Kula niki lho Pak, nek nyeluk nggih. Bihaqqi khalilillah. Dengan hak kekasih Gusti Allah, kula niku nyuwun napa mawon diparingi mbek Gusti Allah. Bihaqqi khalilillah ya Allah, kula nyuwun roti mergo kula luwe tek roti niku pun dugi, nggih. Mun kula cekel teng tangan. Dadi niki teng pundi-pundi mboten nate sangu botol lakuah niku mboten nate. Boten kok kula sampeyan badhe ziarah men beleh pitik. Sing wadeng diadahi trimus kuwatir keluwen ning dalan. Nggih. Ya piyambake mboten teng padang pasir mboten beto banyu, mboten beto panganan. Nggih. Terus niku nek sampun matur bihaqqi khalilillah, nggih nyuwun panganan nggih langsung duki. Nabi kula ngelak bihaqqi khalilillah kados niku wau watu kula tutuk nyumber metu toyane. Nggih. Mun kula nyuwun napa mawon nabi bihaqqi khalilillah niku diparingi kalih Gusti Allah. Oh iya ya, iku gumunno ya, jong ya. Nggih, gumunaken. Lah terus awakmu ku ya wis ngerti khalilillah iku sapa. Nggih. Mboten pokoknya kula pireng Gusti Allah gadah kekasih, kekasih arane khalilillah. Tak kandhane ya nggih khalilillah ku aku iki lho. Ibrahim khalilullah. Panjenengan ngono. Iya, langsung mati. Masyaallah. Lah umure lagi pira umure ini? Nggih. Lagi pira tapi penuh dengan zikir. Penuh dengan zikir. Kalengon wedhus mboten nate leren, istighfar, selawat, zikir. Mboten nate leren.

Leren terus. Nanti umurku pendek, tapi hakikatnya panjang. Karena penuh dengan anugerah Allah, penuh dengan pemberian-pemberian Allah. Nah, herani Nabi Ibrahim niku bareng niku pecah pelek. Niki langsung enten sinar saking nginggil. Sinar niku koyok badai niku. Wer, wer, wer, wer. Niki terus mengandap koyok kerucut ngeten. Mubeng sinar niku. Pelek tengene jenazah, jenazah niku ilang. Nabi Ibrahim kagum, heran, jenazah pun yang diparane. Mboten sumerep. Napa sak badane disinggol kali sinar sing berputar-putar-putar pelek niki apakah terus langsung tenggelam di dalam bumi, apakah ditarik ke langit. Nabi Ibrahim piyambak mboten sumerep. Nggih. Iku pendek, umure pendek. Si Joko si cilik nggih. Pendek umure. Tapi kados niku karomai. Nggih. Saking nopo, saking dikire mboten leren-leren tengene Gusti Allah. Para bapak, akhiripun Nabi Ibrahim terus diperintah Gusti Allah munggah gunung. Bareng munggah gunung akhirnya wonten griya teng dhuwur niku ada dua pintu. Nabi Ibrahim terus masuk. Bareng masuk ternyata sakjerone griya niku enten dipan, enten gerdin. Gerdin niku terdiri dari emas. Enten kasure, kasure diparingi spray dari sutra. Terus gerdin burine niku enten dhuwur kaya gerdin sak niki niku lho. Lah sing buri nggih, buri niki dhuwur. Lajeng jenazah teng dhuure gerdin niku dihiasi dengan 70 unit perhiasan. Nggih. Wis mati niku, wis mati niku dihiasi kanggo 70 unit perhiasan. Nggih enten mahkotane, nggih. Enten nopo sing teng kuping mubeng nika. Nggih enten plat baune, nggih enten gelange, enten kalunge. Pun niki nek diitung niku 70 unit perhiasan. Raja rak ngoten apa, nggih. Kinto-kintole dibinggeli, tangan-tangane digelangi, pelat bau. Niku sampai 70 unit perhiasan. Terus tengah amben sing buri koyok papan dari emas niku enten tulisane. Tulisane bahasane bahasa kuno. Wah niku Saddad bin Ad niku senenge. Padahal kaum Ad, kaum Samud niku zamane Nabi Soleh. Hum Adamun idrusunuhun uduma. Soleh wa Ibrahim. Ini zamane Nabi Soleh. Para bapak, zaman Nabi Soleh niku enten wong jenenge kaum Ad, enten kaum Samud. Ad niku gadah putra lanang loro, Saddad ambek Sadid. Nggih. Lah sing niku jenenge Saddad. Nggih. Tulisane ngeten cara dibasa Indonesiakan, cara dicara Jawakno. Aku adalah Saddad bin Ad. Nggih. Usiaku 1000 tahun. Usiaku 1000 tahun. Aku pernah nikah gadis 1000 gadis. Wah, aku gadis sak Jombang. Kelewat gak ono. Gadis sak Jombang sing pantes dadi bojone ratu ku pira. Nah, niku 1000 gadis.
dikaruniani anak laki-laki 1000 anak laki-laki. Sing lanang tok, sing wedok ra diitung. Oh, kebanggaan tiang sian niku laki-laki. Ku laki-laki niku tampak gagah berani, nggih. Saged kangge mengayomi kerajaan, saged kangge bala tentara untuk berperang. Nek wedok niku mboten perangi dalu tok. Mboten saged nyekel bedil, mboten saged nyekel tombak. Nah, mulanya kebanggaan niku laki-laki. Saya mendapat karunia anak laki-laki 1000. Harta kekayaan saya kumpulkan. Saya membuat bangunan iroma dati imat. Iroma dati imat niki pro bapak pun nek diterangkan puanjang. Gampangane surga di dunia. Syaddad bin Abd niku seneng maca kitab-kitab Taurat, kitab-kitabe wong dhisik. Terus dengeriku nerangaken bab swarga. Lajeng akhire nugasaken balane kengken golek tanah sing pantes kangge surga di dunia. Pun keliling sak jagat niki. Akhire manggihaken teng Son'a Yaman. Teng Son'a nggih. Yenten kota jenenge Irom teng niku dibangun. Padahal niku pekerjane jutaan pekerja. Ratusan ribu arsitek. Ratusan ribu tukang nggih. Para bapak nggih. Bukan main. Pagere mawon gedung niku pager sanes gedunge niku saking perak saking emas pondasine tok mawon batu onik nggih dhuure pager niku pinten 150 meter dhuure nggih para bapak nggih gedung niki dibangun sekian pekerjanya dalam jangka waktu 300 tahun. Nggih. Sampeyan gawe omah pirang atus tahun. Niku sampai 300 tahun. Nggih. Dialiri sungai-sungai. Pepohonan niku dibuat pepohonan dari jemerut. Nggih. Dari mutiara. Umur niku sampai semonten. Akhirnya damelaken babut permadani, damelaken gelas-gelas nggih kangge pembukaan gampangane cara sakniki nggih kangge pembukaan pemakaian gedung niku yang pertama kali. Para bapak nyiapaken tok niki 20 tahun nggih. Beberi kambale noto-noto gelasiku masang niku tok suwene 20 tahun. Para bapak, nggih. Akhiripun bareng wayahe digiring wadya balane sak garwa-garwane kabeh dijak badhe menempati niki digetak malaikat Jibril ambelek. Wonge mati kabeh. Apa kok sampai ngoten sebab zalim yang bukan main. Sampai orang di waktu itu mboten sing gadah duit. Duit emas, duit perak. Ini kabeh ditarik dari peredaran. Lah duit diganti nopo? Lulang. Kulit niku disetempel kali setempel raja. Jenenge Syaddad bin Abd. Jadi uang yang beredar niku nggih kulit sing distempel ini ku. Wabeh duit emas winten yang dimiliki oleh rakyat iku semua ditarik dengan paksa. Sampai suatu saat petuk onok bocah yatim kalungan uang 1 dirham. 1 dirham niku duit talen saking perak nggih. Nek coro uang Indonesia saat ini keruse
kurang lebih 100.000. Tapi niki talen saking Perak. Damel kalung bocah yatim. Dijaluk pisan disendal. Nggih. Bocah yatim iku terus nangis. Nggih. Bareng nangis malaikat niku geger. Nggih. Malaikat niki melaknat dateng tiang sing nangis no bocah yatim. Para bapak, karena kesalahan seperti ini, waktu nganggoni gedung niku begitu masuk badhe seneng-seneng para bapak, langsung ambruk sing jenenge surga sing darani iromadatil imat niki. Sampai saat niki masih ada bekas-bekas tiang-tiang sing dhuwur-dhuwur, imat-imat niku jagak sing dhuwur-dhuwur. Yang dilalah pada bianeku mas Perak inten saya kira dadi watu biasa. Ini mboten sulit bagi Allah merubah. Ini kira bapak. Mulane di bawah ada pesan, maka barang siapa yang melihat saya, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu ambek dunia. Ojo tertipu. Para bapak, iki aja sampai salah paham. Golek dunya goleko. Diperintah mbek Gusti Allah, golek dunya, al-kasbul halal. Nggih. Al-kasbi itu usaha mencari rezeki yang halal. Iku diperintah. Mergo dunya iku ya kanggo jalarane mlebu swarga. Nggih. Para bapak, berarti Jumatan mboten saged nek mboten ten dunyane. Gawe masjid mesti butuh dunya. Minterno bocah mboten saged nek mboten enten dunyane. Saniki gawe madrasah ibtidak mon ganti dunya ya kebingungan. Gawe sanawiyah kebingungan, gawe aliyah kebingungan, gawe perguruan tinggi bingung ya. Nabrak sana, nabrak sini. Niku kabeh ku butuh dunya, butuh dunya. Tapi jangan tertipu ambek dunya. Tertipu niku dos pundi? Tertipu dunya niku nek golek niki mboten gunakaken cara yang diridhoi syara. Carane mboten diridhoi syara niku tertipu. Wae carane wal gedual. Ana sing dodol minuman keras, ana sing dodol narkoba, enten sing merampok, enten sing ngerampas, enten sing mencuri, ada yang judi, ana sing dodol lawak. Wae lho Pak dodol lawak. Lha iku kabeh tertipu. Cara mencari dunia sudah salah. Enten malih carane bener, carane bener, tapi bareng wis duwe dunya lali tujuane dunya. Tujuane dunya iku mazru'atul akhirah. Mazru'aku dadi sawahe akhirat. Lah kok jebul digegemi dunya. Nggih. Nah, kapane dunya niku digunakaken semua perjuangan agama. Niku bener. Nggih. Bener. Mulane diperintah haji mboten saged nyegano dunyane. Zakat mboten saged nemboten dunyane. Nyekulano anak mboten saged nenten dunyane. Jadi mencari dunya niku nggih diperintah, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu. Para bapak nggih. Mulane niku wau wasiatnya kalau sudah pernah melihat aku jangan tertipu dengan dunia. Loro bapak, karena dunia itu adalah pembunuh. Tentu lisane fa innaha qattalatut, karena dunia itu pembunuh. Loro bapak saja diikuti saja berita ini. Kenapa Nasruddin terbunuh? Lo jajal diturut tengkorak dunya. Masalah dunya. Kenapa? Kenapa? Tang nek takon kenapa?

ada suap, kenapa kok ada korupsi dunia? Kenapa negara kita ini kalau punya sabu-sabu satu on dibunuh, nek sak ton malah ora. Tuk dunia mana? Tuk dunia. Makanya dunia itu kotalatun pembunuh, wa abatun membuat permainan kepada orang. Kewidulinan, la abatun, khadda'atun penipu. Dunia ku penipu, penipu. Membuat permainan. Jadi kalau jangan nek kadung dibuat permainan dunia. Kok saja ini rezeki kok Surabaya, zaman Melayu Surabaya. Surabaya seleduk garing, ono i Jakarta, Melayu Jakarta. Neng gune Indonesia golek panggilan ku angel, Melayu neng Malaysia. Malaysia duber-uber dibalik no, no kulo neng Singapura, no, no. Kau no Melayu neng Arab, lah apa itu? Gitulinan dunyo, gitulinan, la abatun, haddatun penipu, penipu. Ura cocok kangelane golek dunya mbek penggunaan niku gak cocok. Gak cocok estu ora Bapak. Arep pamangan sego sepiring wae kudu nanduri sawah dhisik. Nggih. Nanduri sawah yang ngenteni rendeng. Dereng rendeng nggih dereng. Engko siatik mbrujul nggih. Atik ngrabat. Nggih. Atik ngelepi. Ngresiki lagi nyebar wineh ngenteni tukule tukul kira-kira enten pinten nggih 30 cm dibateki nggih jenenge dinapa Pak niku nggih bar ngoten terus malah ditandur ngenteni nglilir bang lilir terus mundi ngopeni senyemproti ngerabui nggih masyaallah sampai usia 3 bulan minimal. Ini pari-pari sing pari wen niku sampai setengah tahun umure. Tapi panjenengan enak temenan, ambune yo wangi. Ini sebangsane ndang panen niku gak enak. Kemrotok nggih. Nah, para bapak bareng wis panen napa mboten kangelan? Sik kangelan, sik ngepaki. Bar ngoten terus napa mrotoli niku sing napa? Blower napa-napa niku nggih. Bengoton si mepe, bar mepe no pemale di selepno, selepno cik diresi mane di pususi, bar pususi diliwat cik kulit kayu barang, okay. Mulai saking nandur ning sawah sampai tekan dadi sego ku pirang sasi, lu jebule dimplok diluk kaya wis entek, di goleke nggih usahane ambek penggunaan niku gak cocok. Niku satu gambaran dunyoku ngono iku. Mulane aja sampe tertipu nggih. Golek bareng. Mulane selama mulai saking berujul nggih, gerabak, ngelepi, ngresiki niki kapane selalu dibarengan ambek zikrullah. Eling Gusti Allah tanah iki gaweane Allah. Aku melukuku diperintah mbek Gusti Allah ngopeni awak, ngopeni tanah nggih. Mungkin nandur ngoten nggih diniati aku nandur ben panen tak gawe sangune ibadah. Terus sampai ngubitno pacul la ilaha ditarik illallah. La ilaha illallah. Ambek mlaku dikir masyaallah. Bener nandur ting sawah tapi penuh dengan isi. Penuh dengan isi, isi zikir. Iku upamane umure pendek tapi sejatine panjang. Para bapak sebab pinopo terisi kalian zikir, terisi kalian ibadah. Nah niku wau umure pinten niku umure 1000 tahun. Para bapak Nabi Nuh ku 1000 tahun. Berdakwah 1000 tahun Nabi Nuh. Iku oleh umat sing melu Nabi Nuh ku hanya 70.
sewu tahun berdakwah ku namung oleh 70 tok wong. Kanjeng Nabi hanya 23 tahun masih kurang. Niki para bapak, niku pikantuk sahabat yang hebat-hebat jumlahe niku 100 nggih. 140.000. 140.000 nggih sahabat. Niku hanya berapa? 23 tahun masih kurang oleh semonten niku. Disebar ke seluruh dunia sahabat ikannya Nabi mengembangkan Islam. Niku pendek nggih, tapi hasilnya kata. Nabi Nuh usianya berapa? 100 tahun oleh titik. Ini ada rahasia-rahasia yang dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahasia yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nggih. Bapak, niki wau. Jadi gak masalah pendek umur asalkan isine padet. Nggih. Paedae kata. Para bapak amat iku mongso. Amdat iku paedah. Paedah yang paling utama amdat ilahiyah, paedah-paedah dari Allah. Itu yang pokok nggih. Para bapak nggih niku imanihim nggih. Ziyadatun fi imanihim. Al-amdad al-ilahiyah, paidah-paidah ilahi. Paidah-paidah ilahi. Kemanfaatan, kepaidahan, kenugrahan ilahi niku yang paling besar adalah ziyadatun fil iman. Tambahan iman. Iman niku saged tambah, iman niku saged sudo. Iman niku ibarate wong ngoten wong mudo. Iman melulu ibarate wong ku mudo. Lah niku saged tambah imane kapane imanku diberi pakaian. Pakaian dalam, diberi pakaian rangkapan, dipakaian jubah. Kanjeng Nabi gambarakan malih iman niku wit. Wit sing lenjer menduwur, wit sing pokok iku jenenge iman. Lajeng tambahane iman, tambahane iku nek enten pang-pangane, dahane, pang-pangan, ranting-ranting, daun-daun, buah-buah. Kapan wit niku kok tambah-tambah dahan, tambah-tambah pang-pangane, tambah-tambah rantinge, apa manek jenenge akar tunjang yang ke bawah itu. Iku jeneng iman yang kuat. Mulane darani pang-pangane iman iku 77 pang-pangan. 77 pang-pangan niku sing paling gedhe pang-panganan maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ku 70 pang niku. Ya termasuk salat 5 waktu iku pang-pangane iman. Termasuk poso Ramadan pang-pangane iman. Termasuk memberikan sedekah pang-pangane iman. Termasuk haji pang-pangane iman. Termasuk umroh pang-pangane iman. Yang paling kecil imatotul adza minat tariq. Itu pang-pangane iman termasuk anadhofatu minal iman barang niku. Kebersihan itu termasuk iman. Imatotul adzan iku nyingkrihno apa sing larakno saka dalan. Aja sampe kaya wong sing gak ngenah. Nggih. Sing gak ngenah ku apa paku disebar ning dalan ben ngeneki bane mobil,
Bengenei bani sepeda motor. Nah iku wong panjang umur kosong isine niku. Ti wong sing paling siloko iku wong umure panjang kanggo maksiat panjang. Ngelarani wong wis ngerti nek pines iku berbahaya disebar ning dalan. Yo ngenei ban yo dadi gembos. Ora bapak aneh-aneh. Ketok e koyo sandal ngisore diwe paku. Nek ana mobil terus melaku melindes akhirnya terus bocor sawenenge setengah mati. Wong panjen yo ponakane setan. Nah, para bapak. Niku paling silik imatotul anda minatorik dadi nenten paku. Saman roh paku, mudun dijupuk paku, dibuat neng tempat sampah. Onok beling kok ketok nyerongoh neng dalan, jupuk dibuat neng tempat sampah. Ku jenengi imatotul anda, milaim. Oh, ini ku ganjaran ini gede nih. Para bapak, onok sing greget no, onok truk pas wayahe munggah, mboten saged munggah. Akhirnya nopo diganjel ambek watu. Nggih. Ganjel watu kuwadah wong truk iku pira iku bane guanjeli watu. Bareng saged mlaku watune dijarno gak dipinggirno. Njaluk dijotos wong iki. Enake dhewe. Kuwi ya nyilakakno wong liyane. Terus mudhun watune diinggirno. Iku jenenge imatotul adaminatorik. Nggih. Ora bapak niki iman. Dadi iman niku kapane kuat ziyadatun fi imani, tambah-tambah imane. Ditambahi malih nopo jenenge watakwiyatun li ikonihim. Takwiyatun tu memperkuat keyakinan. Niki jenenge pemberian Allah. Paidah-paidah saking Allah yang diberikan kepada hamba yang mukmin, iku sing paling gede, iku sing paling pokok. Nggih. Nek sebab siji tambah iman, amale wapi, akhlaki bagus, duwe-duwe ya lumen, ora duwe-duwe ya sabar. Ngoten. Nggih. Di bojo loro-loro ya sabar ngopeni. Ora kok malah bojone loro ditinggal lunga rabi meneh. Niki para bapak nggih. Niku jenenge ziyadatun fi imanihim. Nggih. Para bapak lan para ibu. Nggih, satu cara supaya walaupun umur niki pendek, nggih. Tapi panjang paedahe mun sing paling gampang sak wayah-wayah zikira maring Allah. Sak wayah-wayah winginane kulaturaken ibu-ibu ning pawon ndeluk brambang ilingo brambang gaweane Allah. Ndeluk bawang, bawang gaweane Allah. Ndeluk lombok, lombok gaweane Allah. Ndeluk tumbar, tumbar gaweane Allah. Ndeluk mrica, mrica gaweane Allah. Ndeluk uyah, uyah. Masya Allah, niku bener ning pawon ketoke kaya adang, kaya masak. Tapi isinya hakikatnya adalah ibadah. Niku sing jenenge umur terisi padat nggih. Kalian zikir maring Gusti Allah. Para bapak nggih zikir eling mbek Gusti Allah dimanapun kapanpun. Wong zikir niku mboten tek bondo kok. Sing sekolahku nggo bondo. Ngaji niku nggih bondo. Nek dikir niku mboten, mboten nate bondo. Nggih gunakaken mawon ati iku kangge eling Allah, lisan kanggo nyebut maring Allah. Nggih penuh terisi. Para bapak enten tiyang asmane Ahmad bin Abil Khawari. Nggih. Ahmad bin Abil Khawari niku matur dateng gurune Abi Soleman Ad-Daroni radhiyallahu anhu.
matur teng gurune ngoten qad ghabattu bani Israil. Qala bi ayyi syai'in qultu bisamani mi'ati sanatin hatta yasiru kasinanil baliyah akal hanaya bakal autar. Qala madonantu illa waqad jitu bi syai'in. La wallahi ma yuridullahu lana antai basa juluduna ala a'dumina bala yuridu minna ila sidqan niyati fima indahu hadha idha sodako fi asrati ayyamin nala ma nala dhalik min umrihi. Bapak Ahmad ibnu Abil Hawari ku seorang murid muridnya Abu Sulaiman Ad-Daruni. Abu Sulaiman Ad-Daruni ku orang yang bukan main. Sing sering-sering kalau cerita no Abu Sulaiman Ad-Daruni niku sembahyang 2 rakaat artinya dirinya diberi kemampuan Allah iso sembahyang 2 rakaat iku lebih seneng daripada diparingi surga seisinya. Masya Allah. Tapi diberi karunia Allah, diberi anugerah Allah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat iku luwe seneng katimbang swarga saisine. Abu Sulaiman. Abu Sulaiman Ad-Dhari niki para bapak. Nek pas Ramadan niku dahar niku 2 kali. Pertama sahur. Hari pertama niku sahur tok. Mari ngono hari kedua, ketiga, keempat yura buka yura sahur, yura buka yura sahur. Bareng hari yang terakhir Ramadan tanggal 30 nembe buka. Jadi 1 bulan niku sahur sepisan, buka sepisan. Ngacung sapa sing sanggup. Orang yang luar biasa. Para bapak, Abu Sulaiman Ad-Daruni ditakon diaturi kalih murid Ahmad bin Abil Hawari. Kula niki lho Syekh, kok kepengin kados Bani Israil. Aneh. Kok kepengin kados Bani Israil? Sing mbok pingine apa? Kula kok pengin gadah umur kaya umure Bani Israil. Bani Israil ku umure 800 tahun. 800 tahun. Ya tunggale sing kula critano malah 1000 tahun. Nggih. Kula pengin duwe umur panjang suampek welek kaya gribo amoh. Gribo niku napa gribo niku adah banyu saking lulang. Sing biasanya dibeto wirawiri tiang sing melintasi padang pasir. Ginjengan yang dulu film-film unta-unta niku mesti gowo lulang adai banyu. Ku nek sampai suwe kan koyok gribu elek. Wong tuwe nek umur sampai 80 tahun nak rupane koyok gribu amoh. Umure sampai koyok dini awake sampai koyok dini gendewo. Kaya dene kenteng. Gendewa pengen Pak nggih. Nek enten tiyang Papua ngamuk niku lho sampean delok. Niku anak gendewa. Gendewa kangge melepaskan busur panah nggih. Niku rak melengkung ngeten nggih. Dadi wong kuwi wis tuwek nemen niku gegere kaya gendewa melengker nggih. Nggih. Lah kok kaya tampar-tampar iku tampare gendewa niku. Tampar kurak merit, maksudnya tampar gwedi.
Jadi ini umur sampai puanjeng ku geriku melengkung kaya gendewo, awak iku merit karek cilik. Merit iku ora slim, Pak. Jadi ana gudang garam slim barang ngoten. Iku merit, merit. Jadi awak iku sampai merit gegere sampai melengkung. Terus akhirnya guru nih Kang Asmo Abu Sulaiman Ad-Daruni. Aku nyono ya. Apa sing tak nyono ya. Iku tak tekakno ning awakmu. Tak tekakno. Ora ngono, wallahi demi Allah. Gusti Allah ku gak mengendaki kita, kita umat Muhammad tidak menghendaki kulit kita sampai kering. Mboten menghendaki kulit kita sampai kering. Kulite sik seger. Ketok isik kaya ora loro, jebule mendadak mati. Nah, kula mboten sampai kering to kulite. Mboten menghendaki kulit niku sampai kering di atas tulang. Ku kadah wongku sing kuru sampai dane lunglit. Yai, tiang sepah kulo sakit boten lain. Kantung lunglit, yai. Lunglit ni kenapa? Kantung balung kalih kulit. Allah tuh tidak mengendaki kita umat Muhammad begitu. Yang dikendaki Allah kepada umat Muhammad hanya sidqun niyah. Sidqun niyah temene niat madhep ning Gusti Allah. Muk iku sing dikendaki Allah. Niat sing bener. Nek salat niati yo sing bener. Nek zakat niati sing bener. Ngaji niati sing bener. Iku sidqun niyah. Ya dikendaki Allah hanya itu sidqun niyah. Mugo-mugo nek sidqun niyah niati bener dilaksanakaken mboten niat tok ten. Nggih. Yang dikendaki Allah. Wong kapane temen niate oleh ibadah, bener oleh niat di dalam ibadah 10 hari saja. Nggih. Itu bisa memperoleh anugerah-anugerah yang tidak bisa dicapai Bani Israel sepanjang umur. Nggih. Saku mati kanjeng Nabi Muhammad ku 10 dino tok asakan niatiku bener, hasilnya lebih besar daripada ibadah Bani Israel sepanjang umur. Nggih. Walaupun umurnya sampai 800 tahun. Pulo Bapak jangan nanti ningali, nggih. Bioskop judulnya Samson. Waduh, Samson. Samson, masya Allah, para bapak nyawae kayak binaragawan. Samson. Samson ku sak temene jenenge Sam'un. Iku jenenge Sam'un Al-Ghazi. Zaman Bani Israel Sam'un Al-Ghazi ceritane malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi. Mugo Kanjeng Nabi mboten menangi wong zamane Bani Israel citano Kanjeng Nabi mbek malaikat Jibril. Nggih. Ya Rasulullah, Gusti Allah biyen niku gadah seorang ahli perang namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu orangnya sakti, ini diceritakno. Merangi musuh di Romawi, ya. Musuh sak balane, sak rajane, sak rakyate ijen tok jenenge Sam'un. Niki mboten saged ngalahaken. Nggih. Sakti Sam'un niku gamane iku namung rahang unta. Rahang, rahange unta niki. Rahang, nggih. Niku panggonane pacete kuku kan bolong-bolong. Nek perang nganggo niku, mboten nganggo
pedang, mboten ngangge tombak, mboten ngangge panah, nggih rangga iku unta niku sing ngangge perang. Nek piyambak ini kuluwe, ya Allah kula luwe Gusti. Nggih saka rahang unta sing bolong-bolong kutus pecotot, metu daginge wis mateng. Ya Allah Gusti, kula ngelak niku mancur metu banyune, nggih. Niku sampun. Akhirnya terus bunti kono gak iso nyekel bujune sih kafir bujune niki ditipu kalih rajane kowe nek iso mateni bujumu ya iki tak gawene dhuwit emas sak kantong ngopo saged kula mateni wis saiki anu wae bantu wae nek turu uru-uruan banjur iku talenono ambek dadung iki. Nah wis mbok taleni engko ngabarono engko balaku teko patenane. Tilem nggih wong wedok ora pinter ngurung-urune. Pinter barang turut cuwancang mbek dadung. Lapo Dik? Aku mbok cancang. Anu Mas kula niku ora demen duwe bojo sing kuat niku. Gada bucu perkasa niku seweneng. Kalau coba sampean ku perkasa napa mboten. Iya, aku kuwaline Gusti Allah diubahken ngoten protol. Terus laporan datang raja, protol raja. Wis tak ganti rante. Ruwante sing gedhe niku. Dilem malih dirante malih. Bareng dirante apa, Dik? Kula ku pengen jasa sampean niku kuat temen napa mboten. Nggih mesti mawon dadunge prodho saiki rante ya napa. Masuk rante ya prodho pengpiyar ngoten. Nggih ka ono sing ngalahno aku ka ono ya. Wong lanang iku biasane sik ngomong keprojot. Nek kadung dirayu sing wedok ku ngaku. Ngaku ga ono sing kenek kanggo nyancang aku kejaba rambutku dhewe. Nek ku enten rambut sing panjang, rambut niku. Nggih, kekuatane teng rambut niku. Lu akhire wektu tilem niku rambut wolu niku dijabut sing panjang niku. Sing papat kangge naleni sikil, sing papat kangge naleni tangan. Apa Dik kok putare ngene? Kula kuwatos sing sampeyan niku goroh. Pengen semerap sampai niku temen napa mboten. Akhire mboten saged obah. Raja diaturi wadya bulut teko kabeh. Nggih. Para bapak akhire pun dibeto teng gedung sing ageng, nggih. Gedung sing kanggo membantai, nggih. Sikile dicuwancang nganggo rate, diwe bandul. Tangane dicancang, nggih. Oleh niku cagak gedhe, cagak pertama mripate dicoplok nggih. Ben mripate dicoplok kupinge diperdoti. Bar kupinge pedoti lambene diiris. Bar lambene diiris sikile niku ditugeli. Bar ngoten tangane ditugeli. Mun brundul-ndul nggih. Akhiripun para bapak nggih ditakoni nek kaya ngene iki sampun mbok pilinge apa ya Allah Gusti sing kula pengin. Kula pengen kembali jasad kula pengen kembali kekuatan kula langsung meripati saged teko maneh kupinge teko maneh tang teko maneh langsung digerakake ngeten nambelek sak bojone sak rajane mati keblekan niku jenenge sampun nggih para bapak banuten sampun niku terus perang mawon lamanya 1000 tahun. Kapan bengi mboten nate turu sembahyang terus nek awane ku mboten nate mokel poso terus sampai 1000 tahun. Dicitano malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi muwun nangis. Napa ta ya Rasul kok nangis umat kula niku ringkih-ringkih. Cilik-cilik, pliyur-pliyur. Nopo saged nggih ibadah kaya sampun Al-Fauzi niku. Nek mboten saged mengkira nggih kalah kalih tiyang-tiyang Bani Israil
Ya, akhirnya turun